Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan tadi adalah sebuah lagu dari Tapanuli Tengah ya, makanya Oge Oge panggilannya, di Barus Oge Mananti. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak ya, tentang Piala Presiden ini. Jadi tiket untuk pelaksanaan turnamen pembuka atau laga pembuka di Piala Presiden itu tercatat sudah habis terjual lah Bang Kakak ya, di 24.000 tiket begitu habis untuk pertandingan di Stadion Jalak Harupat yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, jadi kata Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2026 yaitu Samara Amani, katanya masyarakat ini sangat antusias terhadap turnamen ini ya. Dan itu terlihat dari tiket yang tersedia itu udah ludes semua bahkan sebelum pertandingan katanya. Jadi Piala Presiden ini ya Bang Kakak diawali dengan pertandingan antara FC Brunei Darussalam menghadapi Tampines Rovers FC Singapura gitu. Jadi nggak cuma klub-klub Indonesia aja ternyata ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan laga Persib Bandung melawan Arema. Nah, ngomong-ngomong, ini Piala Presiden nggak cuma satu hari itu aja Bang Kakak. Jadi dari semalam tanggal 25 Juli sampai dengan 6 Agustus nanti itu akan digelar Piala Presiden. Dan ini tuh kayak apa ya, kayak pramusim lah gitu, pramusim sebelum nanti berganti musim ke Liga Indonesia tahun 2026-2027 begitu. Dan Maron nggak tahu ya di Medan ada atau enggak, tapi kayaknya di Jawa aja ya pertandingan-pertandingannya. Dan saat ini katanya panitia itu tengah mendorong gerakan supporter untuk menjaga kebersihan dengan datang dan meninggalkan stadion dalam keadaan bersih gitu ya. Mungkin kita kayak harus meniru Jepang mungkin supporternya, yang mereka itu kalau misalnya selesai nonton itu pada ngutipin sampah semua di stadion gitu. Dan itu memang patut untuk dicontoh Abang Kakak ya. Tapi kalau melihat kayak gini antusiasnya masyarakat Indonesia sih bagus ya, asal jangan nanti ada rusuh-rusuh gitu ya kan. Kayak misal ada keputusan wasit yang agak kontroversial, ya mungkin wajar 1-2 gitu kan, jangan langsung dirusuh sama penontonnya. Dan Abang Kakak, sekarang kita lanjutkan dengan lagu lainnya ya. Kali ini kembali ke lagu Batak, kita putar sebuah lagu dari, waduh kok hilang nih lagunya, bentar ya. Nah, ini dia lagu dari Arul Gurning berjudul Loja, tentang seseorang yang lelah dengan sikap pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara sebarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

Joel Simorangkir dengan Unang Parmea-mea membanggakan, artinya jangan dimain-mainkan gitu ya. Siapa yang mau dimain-mainkan hatinya? Nah, Bang Kakak, Jazz Gunung Bromo menjadi panggung promosi wisata unggulan Kabupaten Probolinggo yang merupakan kolaborasi antara Jazz Gunung Indonesia, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo pada 24 hingga 25 Juli 2026, jadi semalam ya. Dan Bupati Probolinggo yaitu Pak Muhammad, dia mengatakan bahwa festival itu tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik jazz di alam terbuka, tetapi juga mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, terus juga komunitas lokal dan juga sektor pariwisata, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di kawasan Bromo. Dan dia mengatakan bahwa keindahan alam Bromo yang dipadukan dengan pertunjukan seni berkelas itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan penyelenggaraan Jazz Gunung Bromo diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus juga memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar gitu ya. Dan apalagi di sana juga katanya banyak UMKM lokal dan juga banyak produk unggulan mereka begitu. Jadi Gunung Bromo biasanya kan untuk hiking kita tahunya ya. Tiba-tiba ada konser jazz di situ. Berjoget lah ya kan. Tapi beda jogetnya ya sama kita. Kita joget dangdut mungkin jogetnya gimana gitu kan, kalau jazz kan agak-agak santai gitu ya jogetnya. Nah, Kakak, kita sekarang ke lagu dari Minang nih ya. Lagu dari Anikyu berjudul Tagaligali Jan Digalitia Juo. Tadi malam cari artinya apa gitu ya, gak ketemu juga. Cuma kalau Jan Digalitia Juo kayaknya jangan digelitik juga gitu. Ya, kita dengarkan aja lagunya bagaimana. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu timur dari Onco Flash dan juga Diva Aurella Bang Kakak berjudul Dendeng Minang Timur ya, merupakan sebuah kebanggaan menjadi masyarakat Minang atau masyarakat dari timur Indonesia. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak, jadi LRT atau mungkin LRT nyebutnya ya, karena ini sudah di apa ya, diserap ke bahasa Indonesia, jadinya namanya itu kayak lintas rel terpadu gitu. Nah, jadi LRT Jabodetabek terus mengembangkan layanan untuk masyarakat Abang Kakak, yang mana mereka ini mengubah stasiun yang tadinya itu ruang publik ya menjadi music on track gitu. Jadi kayak ada live musicnya di situ, tapi tetap ruang publik juga sih. Orang-orang tempat bisa tetap bisa lihat walaupun itu masyarakat umum gitu. Jadi transformasi tersebut itu katanya semakin relevan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodetabek. Dan hingga semester 1 tahun 2026, stasiun cawang LRT Jabodetabek itu telah melayani 1.470.000-an pengguna atau meningkat 248.000-an pengguna lah begitu ya, meningkat 21% dibandingkan periode sebelumnya di tahun yang lalu gitu ya, tahun 2025. Dan hal ini menunjukkan bahwa stasiun ini menjadi ruang yang semakin banyak dimanfaatkan masyarakat setiap harinya Bang Kakak. Jadi di situ tiba-tiba ada kayak live music gitu, padahal biasanya nggak ada apa-apa gitu kan. Dan kegiatan itu berlangsung dari pukul 15.30 atau jam setengah 4 sampai dengan 17.30 gitu. Jadi sekitar 2 jam begitu Bang Kakak. Dan kegiatan tersebut menghadirkan penampilan dari Alvin Alapian, terus juga Grace Kathleen, Martin Wiguna, Kenti, terus juga Calvin Jeremy, dan juga William Sihimbing. Nah, mungkin nama-nama ini masih asing di telinga Bang Kakak ya. Ya sama nih ya, telinga juga, telinga Marlon juga masih asing. Tapi kayaknya mereka sengaja menghadirkan artis-artis lokal begini. Kenapa? Karena kalau misalnya Ariel Noah ditaruh di situ kan, yang ada stasiunnya nanti jadinya aduh, terlalu rame. Jadi orang-orang bakal sulit untuk bergerak gitu. Jadi makanya kayaknya mereka sengaja menghadirkan artis-artis yang sudah Marlon sebutkan tadi namanya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat jamnya ya, 15.30 itu kayaknya jam-jamnya orang pulang kantor gitu ya kan, udah capek-capek, terus nyampe di situ dihibur dengan live music ya atau konser dadakan lagu gitu. Jadi kayaknya ngecas kembali gitu energinya ya. Keren-keren. Maunya di sini juga gitu ya kan, tapi enggak lah. Di sini kayaknya kita masih kurang banyak yang menggunakan kereta ya, kecuali di hari besar gitu kan. Nah, kalau itu mungkin barulah dipertimbangkan. Abang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu ya. Kali ini dari Pak-Pak, dinyanyikan oleh Darmianto Brutu berjudul Ingat Janji Kita. Ya, kalau kita artikan ingat janji kita. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Pak Pak Abang Kakak dari Sohia Trio berjudul Lai Kundulan, dan kita ke informasi lainnya. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbud Parkota Cirebon, Jawa Barat menghadirkan Festival Topeng. Sebenarnya akan menghadirkan ya, karena belum menghadirkan Festival Topeng Internasional pada November 2026 mendatang sebagai upaya untuk memperkuat promosi wisata budaya sekaligus juga memperkenalkan seni topeng Cirebon ke tingkat global gitu. Dan Kepala Disbud Par Kota Cirebon yaitu Pak Agus Sukmanjaya, dia mengatakan bahwa festival tersebut digelar melalui kolaborasi dengan International Mass Festival yang ada di Solo begitu ya, yang telah berpengalaman untuk menyelenggarakan ajang serupa selama belasan tahun. Jadi rangkaian tersebut katanya akan diawali dengan kegiatan Festival Topeng di Solo pada 13 hingga 14 November nanti. November sebenarnya udah dekat ya. Ini Agustus, September, oh masih agak lama sih. Dan kemudian dilanjutkan dengan penjemputan delegasi pada 15 November dan juga ada pementasan di Kota Cirebon pada 16 November. Jadi kalau kita hitung sekitar 4 hari nih ya Bang Kakak ya kegiatannya. Dan menurutnya penyelenggaraan bersama tersebut juga menjadi sarana pembelajaran bagi Kota Cirebon dalam menggelar agenda budaya bertaraf internasional. Jadi ini bukan cuma skala nasional ya atau skala daerah, tapi sampai internasional. Dan dia menyebut bahwa hingga saat ini terdapat 3 negara yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya Bang Kakak, yaitu Malaysia ya, negara tetangga, Myanmar masih termasuk tetangga, tapi satu lagi nih, sebenarnya bukan tetangga nih, Korea Selatan juga ikut ya, yang biasanya kita menyerap budaya dari sana ya kan, dengan K-pop-K-popnya. Nah, giliran mereka nih yang harus lihat bagaimana topeng Cirebon kita begitu ya. Semoga nanti pagelarannya berjalan lancar dan kita bisa mengenalkan kebudayaan kita Bang Kakak kepada negara lain. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Batak Bang Kakak dari Joshua Oliver berjudul Sinamot yang menceritakan tentang mahalnya atau tingginya harga-harga mas kawin di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu Batak Abang Kak dari Jun Munte berjudul Haholongan. Haholongan ini kesayangan artinya ya. Kalau udah denger lagu ini, yang terbayang-bayang itu pasti orang yang terkasih ya kan. Yang gak harus pacar sih, mungkin pujian hati. Ya sama aja sih sebenarnya. Bedanya kalau pacar mungkin udah ada ikatan gitu ya. Kalau pujian hati masih apa, masih masih mendambakan begitu. Kenapa kakak? Nanti kita jam 2 akan kembali dengan lagu-lagu keroncong. Dan nanti Marlon akan kasih info yang kasual atau yang apa ya, mirip-mirip atau merempet-merempet ke gaya hidup lah begitu. Dan sekarang untuk menutup sebelum ke acara keroncong nih, kita putar sebuah lagu Batak lagi dari The Boys Trio berjudul Izin Follow, tentang seseorang yang keganjenan gitu ya, kegatalan follow-follow padahal sudah punya pasangan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu keroncong dari New Normal kayak berjudul Mangu ya. Ini tentang dua insan yang beda keyakinan begitu. Jadi ada permasalahan percintaan di dalamnya. Nah, Bengkakak, kita sekarang ada di alunan musik keroncong. Jadi kita akan memutar lagu-lagu keroncong sampai nanti jam 3 sore atau pukul 15. Tapi Maron bakal kasih info yang ringan atau kasual lah begitu ya. Jadi kita akan bahas pola pikir hari ini. Kenapa kok pola pikir? Karena memang pikiran manusia itu ternyata kan tidak pernah benar-benar diam, Bang Kakak ya. Dalam sehari itu seseorang bisa memikirkan pekerjaan lah, makanan lah, kondisi tubuh lah, urusan rumah lah. Bahkan pada saat tidur juga bisa berpikir. Kenapa? Ya makanya ada mimpi, yaitu gara-gara berpikir gitu. Dan penelitian terbaru itu mengemukakan bahwa pola pikir manusia itu dapat dibagi menjadi 4 tipe pemikir atau 4 golongan. Nah, Bang Kakak masuk ke yang mana nih? Nanti kita bahas ya. Dan temuan tersebut atau penelitian tersebut itu berasal dari penelitian dari ekonom ya, bernama Claremont Graduate University. Yang mana kayaknya nama universitasnya ya begitu ya, di California, dan juga dari Universitas Wuhan di Hubei di China atau Tiongkok ya, banyak sekali namanya. Dan studi tersebut itu berusaha melihat apakah sebenarnya memenuhi pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, apa yang memenuhi pikiran manusia sehari-hari begitu. Dan kita lihat nanti apa sih yang memenuhi pikiran Abang Kakak. Tapi sebelum itu kita mulai dengan sebuah lagu dulu ya, sebelum kita bahas nih Abang Kakak. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Remember Entertainment berjudul Kekasih Bayangan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Propak Medan.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan berbicara mengenai 4 tipe pemikir atau 4 kelompok pemikir ini didapatkan dari 23.000 orang responden ya, atau apa partisipan lah begitu. Kelompok yang pertama disebut sebagai The Warriors. Kenapa The Warriors? The Warriors sih. The Warriors atau The Warriors? Warriors lah. Mungkin Abang Kakak sering dengar no worry, no worry gitu kan. Jangan cemas, jangan cemas. Nah, The Warriors ini justru orang-orang yang bisa dibilang pencemas atau orang yang suka cemas gitu. Jadi kelompok pertama ini banyak sekali memikirkan masalah dunia ya. Mulai dari kayak politik lah, dunia yang lah, persoalan sosial lah gitu ya. Dan dari 23.000 responden, ternyata 60% itu lebih banyak ya. Maksudnya 60% lebih banyak dibandingkan dengan yang pilih yang termasuk kategori lain, itu adalah kategori The Warriors gitu. Dan beberapa kata yang sering muncul dalam pikiran kelompok ini, The Warriors ini, adalah COVID, terjaga, kesepian, rasa sakit, kelaparan, dan juga kelelahan. Kalau Abang Kakak sering memikirkan hal-hal itu, mungkin Abang Kakak termasuk ke dalam orang-orang yang berpikir seperti ini gitu. Tapi menariknya, kelompok The Warriors ini ternyata memikirkan musik hampir 2 kali lebih sering dibandingkan rata-rata kelompok yang lain gitu. Dan peneliti menduga katanya musik ini menjadi salah satu cara untuk meredakan beban emosional dari berbagai pikiran yang dihadapi oleh The Warriors gitu. Nah, apakah Abang Kakak termasuk ke dalam kelompok yang ini, yang sering cemas dan sering memikirkan hal-hal seputar dunia ini? Bisa jadi, tapi jangan terlalu cepat memutuskan ya. Bisa jadi nanti masuk ke dalam kategori yang lain, karena ada kategori yang lain juga nih ya Bang Kakak. Apa itu nanti kita bahas. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Safitri, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Mus Mulyadi dengan selendang sutra, Bang Kakak ya. Kalau sendal selendang wool ada nggak ya? Jarang ya. Nah, kita ke informasi atau ke tipe pemikir selanjutnya, Bang Kakak. Kalau tadi the worries ya, atau orang yang suka cemas, yang selanjutnya ini disebut sebagai the domestics. Nah, bedanya kalau the worries tadi kan memikirkan semua hal yang ada di dunia gitu, bahkan politik pun mereka pikirkan. Kalau the domestics ini mereka lebih memikirkan tentang urusan sehari-hari aja gitu. Jadi mereka ini fokus pada urusan praktis gitu ya, atau yang memang berhubungan langsung dengan mereka gitu. Dan mereka ini menghabiskan sekitar 50% lebih banyak pikirannya dibandingkan dengan kelompok lain untuk pekerjaan rumah, untuk kondisi tempat tinggal, untuk masalah keuangan pribadi mereka. Nah, kesitulah mereka ini berfokus begitu. Namun perhatian mereka ini tidak hanya tertuju pada soal-soal praktis atau yang hanya diterapkan aja begitu. Soalnya mereka ini juga cukup sering memikirkan cerita melalui film, buku, atau juga dari acara televisi gitu. Nah, kalau dari The Worries tadi kan musik nih, kalau ini kayaknya lebih ke cerita-cerita gitu, Abang Kakak. Dan kalau misalnya kita bedah-bedah pikiran mereka nih, katanya tuh ada beberapa kata-kata yang kerap menggambarkan pemikiran dari the domestics ini. Contohnya ya, menyelesaikan, terus juga memproses, berdebat, dan juga dokumen gitu ya. Jadi agak beda nih ya dengan yang the worries tadi. Kalau the worries tadi kan kayak kelaparan, COVID, bahkan COVID itu terlintas di kepala mereka. Kesepian itu yang menjadi beban-beban pikiran mereka mungkin. Kalau the domestic ini mungkin yang jadi beban pikirannya kayak berdebat, dokumen gitu, menyelesaikan masalah, proses gitu. Nah, apakah Bang Kakak termasuk yang ini atau yang tadi? Atau enggak dua-duanya? Karena masih ada dua tipe lagi nih. Apa itu dua tipenya? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita putar sebuah lagu dari EDS Putra berjudul Dinda Bestari. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Savitri dengan judul Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi Ya Bang Kakak ya, karena aku ada di studio ya, tidak kemana-mana. Nah Bang Kakak, kita masih membahas tentang pola pikir atau golongan-golongan pemikir. Setelah tadi ada The Worries, The Domestics, yang selanjutnya disebut sebagai The Bodily Thinkers. Apa itu? Ada kata body, bodily gitu. Jadi mereka ini lebih sadar pada tubuh mereka. Nah kelompok yang ketiga ini, mereka ini sering memikirkan sensasi tubuh, perasaan, serta kesan mental tentang diri sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Nah bedanya kalau misalnya yang pertama tadi kan tentang dunia itu kayak politik lah, kayak penyakit di dunia lah. Nah kalau ini tuh tentang tubuhnya sendiri begitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang mereka ini orang yang mungkin peduli pada kesehatannya, mungkin ya, ya bisa dibilang seperti itu. Dan ternyata nih dari hasil penelitian 23.000 responden tadi, nah orang-orang yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga ini rata-rata itu adalah orang-orang yang muda Bang Kakak ya, yang mana rata-rata usia mereka itu cuma 32 tahun gitu. Nah mungkin nih Gen Z-Gen Z sekarang enggak lah ya, 30 tahun milenial juga ya. Pokoknya Gen Z mentok ke milenial kayaknya banyak yang peduli terhadap tubuh gitu. Dan ternyata katanya 2/3 dari yang memilih ini atau masuk ke dalam kategori ini adalah perempuan gitu ya, ternyata lebih banyak perempuan ya yang peduli pada kesehatan. Dan beberapa kata yang sering muncul dalam pikiran kelompok ini adalah kayak terapis, rasa sakit, dan juga kewalahan gitu. Jadi agak beda sama yang pertama sama kedua tadi ya. Kalau kedua nih kayaknya fokus menyelesaikan apa yang di hadapannya. Kalau yang ketiga ini fokus kepada apa yang di dalam tubuhnya. Jadi gitu bedanya ya. Kalau misalnya secara kasarnya, kalau misalnya masih bingung lah, yang pertama itu fokus kepada apa yang di dunia, yang kedua itu fokus kepada apa yang ada di depannya. Kalau yang dunia yang jauh-jauh gitu mereka nggak terlalu peduli. Yang ketiga ini fokus kepada apa yang ada di dalam tubuhnya. Nah jadi bisa dibedakan lah ya. Yang keempat, apa itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar sebuah lagu keroncong dari Nining Suryani ya Bang Kakak, berjudul Jasa Seorang Wanita. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Menen.

Sebuah lagu dari Toto S Abang Kakak di bawah sinar rembulan, dan kita masih membahas kelompok pemikir ya. Tipe yang keempat ini disebut sebagai the work hard play hard. Nah, kalau misalnya kita artikan nih, kerja keras tapi juga bermain keras. Bermain keras apa ya? Bermain dengan giat gitu. Jadi tipe yang satu ini adalah tipe yang dia itu banyak hobinya tapi juga banyak pekerjaan gitu. Nah, ternyata tercatat bahwa orang yang masuk ke dalam kategori ini itu memiliki pendapatan dan juga tingkat kebahagiaan yang paling tinggi dibandingkan 3 kelompok lainnya. Saya ingin seperti ini. Jadi kayaknya orang-orang yang ini tuh disibukkan dengan kegiatannya Bang Kakak ya, sampai-sampai dia tuh tidak terlalu memikirkan kayak perpolitikan lah, tidak terlalu memikirkan kayak apa yang ada di dalam tubuhnya lah gitu ya, karena dia ini sangat-sangat menjalani kesibukannya dan juga kegiatannya sehari-hari. Bahkan beberapa kata yang sering menggambarkan pikiran mereka ya, kalau kita bedah pikiran mereka, kata-kata yang sering ada tuh kayak presentasi. Nah, ngapain coba presentasi proyek kah? Proyek. Nah, kebetulan kan ada kata proyek. Terus penerbangan. Nah, mau kemana tuh? Relaksasi. Nah, itu kayaknya dia relaksasi ini mungkin kalau udah agak sibuk gitu ya. Terus juga ada kata kuku. Sampai kuku pun diperhatikan ya. Jadi kayaknya mereka ini mementingkan penampilan mereka juga, jadi memperhatikan kuku, dan juga ada kata gym. Nah, jadi mungkin ini perpaduan dari ketiga yang tadi juga nih ya. Ada memikirkan diri sendiri dikit, ada memikirkan yang di depannya sedikit, ada memikirkan dunia sedikit, tapi tidak terkekang dalam suatu kategori yang ketiga tadi, tapi ini kayak perpaduan semuanya begitu Bang Kakak. Apakah termasuk ke dalam yang ini? Semoga ya, karena ini kayaknya orang yang menjalani hidupnya dengan penuh, dengan full begitu ya. Dan itu tadi ya Bang Kakak, beberapa kelompok pemikir atau beberapa tipe pemikir. Dan juga Marlon harus pamit undur diri karena sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Pro Dangdut dengan Hanum Abang Kakak. Dan juga ingat nanti ada

Kokoro ya, silahkan nyanyi nanti sepuasnya. Dan sekarang untuk menutup acara kita putar sebuah lagu dari Mus Mulyadi berjudul Dewi Murni. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini edisi Minggu 26 Juli 2026. Wow, kalau kita lihat dari cuaca nih ya, wow panas sekali, panas. Dari beberapa hari yang hujan-hujan terus kalau sore, sekarang panas ini, baju-baju langsung kering nih, kering kerontang ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau bergabung, mau request lagu dangdut boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811644248. Halo
1: Bro Dangdut, makin asik, makin yayayayahut. Assalamualaikum Pak Anung Boru Uta sebut.
0: Waalaikumsalam Ririn Boru Damani, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, Ririn sehat, Kakak juga sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun mengantuk ya.
1: Iya, kenapa Kak, kok ngantuk Kak?
0: Iya, ngantuk, yang sudah tertimbun-timbun ini ngantuknya.
1: Tapi kan kalau udah dengar suara Ririn gak ngantuk. Iya. Kalau cuaca di sana kayak mana Kak?
0: Cuaca panas, panas sekali nih, lumayan lah.
1: Makanya buat ngantuk. Iya, ada yang titip salam, nanti kalau siapapun yang siaran Abang titip salam, gak bisa on air.
0: Oh, kenapa?
1: Pergi dia ke Binje.
0: Iya.
1: Lagunya dari siapa ya Kak? Bunda Rita lah Kak.
0: Dari Bunda Rita.
1: Selimut biru.
0: Selimut biru. Kenapa ya mesti biru?
1: Ya biar agak gimana gitu ya kan, soalnya sini mendung, jadi kalau selimut biru jadi cantik gitu dilihat.
0: Iya, kalau aku selalu ya bertanya kenapa ini, padahal nggak mesti selimut biru.
1: Ini suka loh.
0: Tapi selimut biru yang ada di sini ya, ini via Palen di komputer sebelah sini. Boleh nggak yang ini aja?
1: Nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa ya. Iya, kong kali kong yang ini ya. Apa main ini ya?
1: Selimut biru.
0: Nggak apa-apa ya, selimut biru ya.
1: Iya Kak. Terima kasih ya Kak.
0: Oke.
1: Selamat sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn di Galang ya. Warga Deli Serdang tuh. Requestnya lagu Selimut Biru. Tadi katanya Morita ya, tapi via Valen aja lah yang biar agak-agak lebih modern gitulah ya kan. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Assalamualaikum
2: Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo.
0: Orang Tanjung Merawa kah?
2: Iya benar.
0: Gimana Tanjung Merawa Bu?
2: Cerah tapi berawan.
0: Oh cerah ya, tapi berawan. Iya, tapi tetap aja ya macet ya kalau mau ke arah Kuala Namu ya.
2: Itu ibu nggak tahu lagi lah, ibu udah agak jauh dari situ.
0: Oh jauh. Mau request lagu dangdut apa nih?
2: Sembako Cinta no?
0: Wih, Sembako Cinta.
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa ini?
2: Apa yang nyanyi ya, kok lupa ibu?
0: Wes lupa lali lah ya kan.
2: Apa ya no?
0: Siapa bu? Tapi dengerin ya, hari ini bisa gabung cepat ya.
2: Iya, biasanya nggak pernah dapet pun.
0: Kenapa begitu ya? Kayaknya banyak yang tidur ini ya.
2: Mungkin, jadi ibunya kebagian ya kan.
0: Yang nyanyi Thomas Jorgi.
2: Ah iya benar, ibu mesti mau ingat-ingat saya, udah tua ini lah Nung.
0: Oke, Anum puterin nanti ya.
2: Terima kasih Anum.
0: Iya Bu Wati.
2: Juga sampai tuntas.
0: Iya.
2: Selalu sekeluarga Anumnya.
0: Iya.
2: Selamat ya Anum.
0: Iya, terima kasih ibuku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
3: Halo, Bu Dangdut, makin asik, makin jauh.
0: Yuhu, saya dengan
3: lagu dong.
0: Boleh dong, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang yang tadi kenal, Kelambir Lima.
0: Oh, Pak Ari Kelambir Lima.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Ari?
3: Aduh, sehat, baik-baik aja.
0: Iya, udah lama ya, tidak bergabung sama Hanum.
3: Iya, udah lama. Belum lah ya. Cari nafkah ya.
0: Bekerja demi mencari sebongkah berlian.
3: Iya. 74 kilo mas.
0: 74 kilo emas ya.
3: Milik orang.
0: Iya, milik orang. Allah ya Tuhanku. Nggak usah kita bahas, yuk kita cari request lagu aja yuk.
3: Iya, cintaku sekulit ari.
0: Aduh, cintaku
3: sekulit ari.
0: Cintaku
3: sekulit ari.
0: Tunggu ya, cinta. Cuma
3: penyanyinya aku kok lupa.
0: Wes lupa ya.
3: Mansur apa ya?
0: Di sini enggak ada cintaku setulus
3: cinta sekulit ari.
0: Sekulit ari.
3: Iya, yang lagunya panas api membakar kulitku.
0: Ngeri kali ya sampai sekulit ari ya.
3: Iya. Namanya Ari.
0: Iya ya. Jadi kok nyambung ya? Iya ya, iya cinta. Ada. Cintaku sekulit ari itu judulnya Cinta Sampai di Sini.
3: Oh iya, Cinta Sampai di Sini itu liriknya ya.
0: Iya kayaknya.
3: Malumlah ya kan.
0: Enggak apa-apa, yang penting dapat ya kan. Iya, ini
3: cinta. Kalau boleh.
0: Boleh. Mansur S ya yang nyanyi tadi ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Kerja, kalau joget-joget aja. Sebentar, habis itu kerja lagi.
0: Iya.
3: Terima kasih, Kak Anom.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja lah ya, kita puterin lagunya. Udah 3 penelpon. Nanti Anom buka lagi layanan teleponnya dan WhatsApp-nya. Kalau bisa dari telepon, gak apa-apa ya. Kalau mau dari WhatsApp juga boleh. Dan jangan lupa hari ini nanti ada Koro-Koro Bro Dangdut ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selimut biru dari Via Valen.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, buat Bang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo. Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Apa kabar Cynthia?
1: Kabar baik, gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mau request lagu apa nih di hari Minggu?
1: Lagu cepat dari apa? Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, boleh ya Ayu Ting Ting. Yang mana?
1: Ya, Sik Asik.
0: Sik Asik, Sik Asik. Oke, Ayu Ting Ting. Sik Asik, oke ada nih. Nanti Hanum puterin ya.
1: Nanti kalau lagu itu jelas.
0: Oke, nanti coba Hanum ikut ya. Iya, udah.
1: Anu udah makan siang?
0: Udah, makan siangnya tadi campur sama makan sarapan.
1: Ngopi?
0: Ngopi, udah dong hari ini ngopi, aku ngantuk kali.
1: Iya, aku
0: habis kerja nih. Iya. Udah makan belum, Cynthia?
1: Udah tadi siang jam-jam setengah satu.
0: Pakai apa, pakai apa?
1: Pakai sambal, pakai telur goreng sama sambal ginger.
0: Enak dong.
1: Iya.
0: Alhamdulillah masih makanannya enak-enak ya.
1: Anu gak enak lagi masak sendiri gitu.
0: Enggak, tadi kebetulan beli nasi padang.
1: Enggak masak.
0: Enggak ada yang mau dimasak.
1: Nanti lakinya sama anak makan.
0: Itu tadi udah disiapin, orang itu udah Anum buatkan ininya. Cuman Anum biasa lah kalau kita yang masak, kita yang enggak selera makan ya kan.
1: Oh, gitu pula ya.
0: Iya.
1: Anum ada kawan cowok jomblo.
0: Ih, jomblo. Ada ini depan aku. Dia mau nyari cowok ini, ya kan?
1: Boleh kita daftar.
0: Daftar katanya. Nanti ya. Sama pendengar lah, cie, promosi ya.
1: cari cowok baru nih.
0: Iya, cari cowok baru nih, Cynthia nih, ya. Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia. Cynthia Maharani kalau kata Wak Ngah. Yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga ya, kita buka di 0811614248. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak Ira Karigan di Prapat.
0: Apa kabar Kak Ira?
2: Alhamdulillah sehat. Anum sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Tumben dia nelpon biasanya dari WhatsApp.
2: Biasanya kan enggak dapat jalur, terus ini tadi cepet pulang arisan.
0: Oh gitu.
2: Keluarga minggu terakhir.
0: Oh, enak dong ada arisan. Terus,
2: buka-buka kok Hanum siaran Elan tak dapat gitu.
0: Alhamdulillah
2: rezeki anak soleha.
0: Iya. Rezeki mamak-mamak soleha. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Teras Biru siapa ini? Kok Teras Biru? Cincin Permata Biru.
0: Kok Teras Biru? Pasti nengok ini nih, nengok teras dianya. Cincin Permata Biru.
2: Iya, kalau nggak salah Rita Sugiarto ya.
0: Ntar, Anum coba cari dulu ya. Cincin Permata Biru.
2: Lagu lama itu loh, kan?
0: Lama sekali.
2: Nggak lama sekali lah. Setara dengan Air Bunga, setara dengan
0: apa itu ya? Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Mau?
2: Maulah.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mata biru.
0: Nanti Anum.
2: Udah jelas kan?
0: Iya, jelas. Udah jelas nih lagunya.
2: Original
0: kok.
2: Makasih ya Kak Anum, sehat-sehat sekeluarga ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ira Tarigan ya. Kak Ira di Prapat nih request lagunya Rita Sugiarto Cincin Permata Biru. Masih Anum buka lah ya. Yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau nanti mau koro-koro prodangdut ya. Nanti Anum bukanya pas jam 4 ya, habis azan salat Asar. Halo, Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Yuhu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kehanum.
0: Oh, ya Allah, orang jauh di Bone sana ini.
3: Iya.
0: Masih tanda suaranya ya.
3: Kehanum, aku mau salam dong.
0: Boleh. Ica, kemarin Ica nelepon ya waktu Kak lagi jadi presenter.
3: Di mana?
0: Yang Jakarta Anum lagi presenter. Ica sering ngelepon ternyata di Jakarta ya.
3: Iya, satu kali waktu itu kan udah lama nggak telepon itu. Ada Kehanum pengen telepon aku.
0: Nggak sempat kita ngobrol kan karena ada Mbak Mpok Nopa ya kan.
3: Iya. Makanya aku pengen coba telepon. Ica habis sakit Kehanum. Seperti itu sakit.
0: Ica kok gak kabari kalau misalnya ada yang meninggal kemarin?
3: Ay, gak sempat. Ica tuh kayak kan tau gak waktu itu.
0: Itulah Ica, kan ada WhatsApp kita. Itulah kan turut berduka kan cita ya Ica.
3: Ica kan waktu itu, iya, Ica kan waktu itu gak nangis. Tapi kan kependam gitu Kehanum, jadi makanya Ica sakit gitu.
0: Iya. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu masih bisa ya?
0: Masih bisa.
3: Lagunya Melly dong, Melly.
0: Yang Melly. Oke. Oke, coba Anum cek di sini ya.
3: Nah, Anum minta tolong chat ke Salsa ya.
0: Mau bilang apa?
3: Kita bilang, Ica chat udah 2 kali tapi gak masuk centang satu yang dari tadi malam. Kenapa itu?
0: Di Pro 1? Oke, nanti coba Anum tengok ya. Ini
3: Anum chat aja Kak Sasa, chat aja chat.
0: Nah. Ini Melili yang mana, Getar Asmara?
3: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa. Oke, nanti Anum puterin ya.
3: Gimana kan gini? Rasanya kalau enggak suka kalau kaca.
0: Nelpon kemari kenapa? Jarang kali nelpon kemari.
3: Soalnya gak semangat Ica telepon. Semangatnya hilang pas mama itu gak ada. Langsung aku tuh kayak hampa gitu kan. Males kayaknya pokoknya. Gak ada semangat telepon, gak ada semangat monitor gitu. Ini pas awal-awal bulan Juli aja nih baru semangat lagi.
0: Iya, pokoknya Ica pun harus tetap semangat lah.
3: Iya. Gak enak, gak ada mama ya. Allah, aku kehilangan banget Kehanum. Makanya aku sedih, nangis terus waktu itu. Makanya sakit. Gak mau makan. Tiba-tiba kena asam lambung.
0: Nah, itulah. Jaga kesehatan lah pokoknya ya.
3: Iya. Kehanum, Ica Salsa ya.
0: Iya, nanti.
3: Ya. Oke. Salam buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ica di Bone ya. Udah lama kali memang enggak nelpon ya. Kemarin sempat nelpon waktu Anum jadi presenter di acara SBN. Ternyata Ica masih ada dan baru dapat kabar ternyata orang tua ibunya Ica ini meninggal, makanya jarang dianya gabung sekarang. Ya gitu ya. Ayo tetap semangat ya Ica ya. Walaupun udah pergi mamahnya ya, tetap harus semangat, tetap harus menjalani hidup ini dengan semangat pastinya ya. Biar makin semangat kita puterin dulu lagu yang udah masuk nih. Ada Ayu Ting Ting Sik Asik ya, dan dilanjutkan lagi nanti Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, dan Melili Kamu Istimewa. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Ya, itu tadi Melili ya, kamu istimewa yang di request sama Ica. Lagunya enak ternyata ya. Mantap sekali ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, walaupun nanti anu puterinnya setelah azan sholat asar nih mungkin. Karena kalau kita puterin sekarang waktunya enggak cukup ya. Nanti lagunya kepotong ya. Ada Bu Ratni ya. Ada Bu Ratni Siti Aisyah Ratni Martubung ya. Bro Dangdut makin asik makin nyahut ya. Bu Ratni request lagu Lesti ya, Bawa ke Penghulu. Siapa yang dibawa ke penghulu, Bu? Makasih Mbak Hanum ya. Enggak bisa dapat jalur katanya. Mau nelpon ya Bu Ratni ya, enggak dapat jalurnya ya. Tapi nanti anu puterin lagunya setelah azan sholat asar ya. Jadi menanti sholat asar akan anu hadirkan dulu nih pengantar azan sholawat Hibzul Bilad ya. Untuk itu selamat mendengarkan.

Kabaran kakak sahabat budaya, pukul 15:58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Pro Dangdut ya, masih bersama Hanum di sini Koro-koro Pro Dangdut ya, sudah tepat pukul 16 lewat 15 menit. Nah, buat abang dan kakak yang mau koro-koro ya, boleh di 0618463115. Halo, Koro-koro Pro Dangdut.
1: Makin asik makin nyahut,
0: karaoke dong. Karaoke dong, akhirnya dia muncul.
1: Kembali kita.
0: Mau karaoke lagu si asik tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Tunggu ya.
1: Lagunya buat seorang yang di sana.
0: Sik asik ya, Cynthia, sik asik nih. Oke, iya. Kita cari dulu tadi lagunya udah nominiin, cuman kok jadi balik lagi ya. Sik asik karaoke.
1: Tapi ini buat apa? Besar volume ya, jadi nggak ukurannya.
0: Oh ya. Oke, yang inilah kalau begitu ya, kita coba dulu, tar. Kok belum jalan dia? Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Duet jadinya?
1: Gak usah, sendiri.
0: Sendiri aja bisa kan? Alhamdulillah.
1: Kok salah lah, gak apa ya, kok salah lebihnya ya?
0: Iya, kalau salah nanti Anum tiba-tiba muncul, ikut-ikut nyanyi. Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Ini dia lagu Sik Asik dari Cynthia.

0: Cari pacarku.
1: Sini, mantap ya.
0: Tadi awalnya agak level tadi dirinya awalnya.
1: Oh iya, tadi agak beda memang yang dinyanyikan sama yang diliriknya. Oke. Okay. Terima kasih Cynthia yang sudah menghibur kita, kura-kura pro dangdutnya ya. Mana Bu Ratni nih, Bu Ratni? Ada nilainya,
0: mana Bu Ratni?
1: Biasanya ngasih nilai ini kayaknya masih sholat kali ya Bu Ratni ya. Iya, oke deh, nggak ada WhatsAppnya. Ada, oh, kenapa nggak ini? Coba lah dulu, coba.
0: Coba.
1: Nanti ya, nanti kalau ada di WhatsApp sama Bu Ratni, ada?
0: Anu kan, nggak ada.
1: Belum ada di WA-nya Bu Ratni.
0: Anu mas kata nyanyi kalau juga.
1: Nanti ya, Bu Ratni sedang mengetik. nanti anu bacakan ya, berapa nilainya ya, oke? Okay?
0: Oke, siapa suatu malam jam 8?
1: Oh, Kang Kiki dong, Akang Gendang. Kiki. Iya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Cynthia.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa lagi nih artis selanjutnya ya? Artis yang akan ikut koro-koro di Pro Dangdut, makin asik makin nyahut ya. Anum buka di 0618463115. Halo, Pro Dangdut, koro-koro Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, koro-koro Pro 4.
1: Yuhu.
2: Kok mana tuh? Tadi bilang pro 1. Balik lagi kita ke belakang.
1: Aku ingatnya ke pro 1 aja ya kan.
2: Ish, tapi sekarang gak ada lagi ya kan.
1: Gak ada ya kan, koro-koro pro 1 gitu ya.
2: Iya, karaoke dong.
1: Karaoke dong gitu biasanya
2: ya, sama juga ya kan, karaoke dong.
1: Iya ya kan? Mau lagu apa nih Rudy, koro-koronya?
2: Aku maunya yang tersi dangdut ya.
1: Apa itu?
2: Di sini di batas kota ini
1: emang ada?
2: Ada, versi karaoke-nya dangdut. Cari aja lah yang remix ya. Di sini di batas kota ini.
1: Oke, coba ya.
2: Hujan Wei.
1: Oke, yang mana? Yang versi cewek, cowok. Tommy J bisa.
2: Cowok aja lah.
1: Oke.
2: Oh. Kencawa deh.
1: Ini dangdut kan?
2: Udah hujan nih, Kanom.
1: Di sini belum, kayaknya nggak tahu ya.
2: Iya udah.
1: Udah.
2: Di Garut Simpang Lima udah hujan ini.
1: Oh iya. Ini yang agak-agak DJ remix boleh?
2: Yang kayak mana? Coba putar
1: dulu. Gini. Coba ya.
2: Yang satu lagi.
1: Bukan yang ini.
2: Bukan. Nah, tapi dia kayaknya pensi keyboard dia itu.
1: Coba ya, yang ini kah?
2: Coba terakhir.
1: Ini.
2: Yes.
1: Betul.
2: Kita okay. Mulai ya.
1: Tunggu ya. Anu mau bacakan dulu yang ininya ya dari Bu Ratni nih. Dia katanya kasih nilai sama Cynthia tadi 100 ya, karena lagi sholat, oke?
2: Okay? Tuh kasih, jadi kasih nilainya ke Cynthia, 100
1: okay.
2: Katanya. Oke,
1: Okay, sudah siap?
2: Oke, okay, siap. Bismillah.

0: Yes.
1: Iya. Ada dapat nilai nih dari Bu Ratni ya, dapat 100. Untuk artis kita yang satu ini Rudy 100 ya katanya.
0: Mantap Bu Ratni. Bu Ratni jangan cuma menilai aja lah Bu Ratni.
1: Ikut nyanyi.
0: Kita jumpa nih Bu Ratni.
1: Oke, terima kasih Rudy.
0: Oke lah ya. Buat Bu Ratni juga sehat selalu ya kan. Buat semua-semuanya lah ya kan, yang mau ikutan kalau kayak nanti dipersilakan.
1: Iya.
0: Buatnya karena makasih banyak yo.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau kuru-kuru pro dangdut ya, masih anu buka di 0618463115 ya. Kalau enggak mau nelpon enggak apa-apa, nanti anu muterin lagu yang di request aja nih karena ada satu ya yang request ya. Halo. Kuru-kuru pro dangdut.
2: Mau dong, kuru-kuru bareng Kak Anu.
1: Assalamualaikum. Jangan Ririn, aku tidak mau menyanyi.
2: Kenapa enggak mau?
1: Enggak. Begitu, tunggu dulu kok. Ada yang kalau ada temennya di sini, kayaknya Sherly nanti mau ini kuru-kuru.
2: Ya, mana Kak Sherlynya sekarang Kak?
1: Dia masih mau sholat katanya. Cie.
2: Tunggu ya Kak, Ririn mau ngomong sama Kak Ica kalau lagi dengar. Kak Ica. Semalam itu kami 2 hari yang lalu, tadi malam juga ngomongin Kak Ica. Di mana Kak Ica kok nggak ada pernah dengar suaranya, nggak pernah dengar on air di mana juga, bahkan kuru-kuru juga enggak gitu kan. Ternyatanya Kak Ica rupanya lagi
1: berduka, iya
2: ya kan. Buat Kak Ica, Ririn turduka cita, semoga mama Kak Ica ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya juga, semoga amal ibadahnya juga diterima. Kak Ica juga jangan terlalu sedih ya Kak Ica. Masih banyak kok yang menyanyi Kak Ica. Semangat ya Kak Ica.
1: Mantap Ririn memang.
2: Ya, naik sekarang Kak Ica.
1: Kuru-kuru ya kan?
2: Iya, Ririn juga cari-cariin di mana ini Kak Ica. Kami nanya-nanya terus karena kan sering gabung ya kan Kak.
1: Iya,
2: kan,
1: betul.
2: Pasti nyari ikan Kak.
1: Betul.
2: Buat Kak Ica semangat terus ya Kak Ica. Pokoknya kami semua menyanyi Kak Ica deh. Kak, lagunya Mobil dan Benzin, tapi yang dari Pita Alfia ya Kak.
1: Yang
2: dari Pita Alfia.
1: Pita Alfia, judulnya
2: Mobil dan Benzin.
1: Mobil dan Benzin, yang harusnya Santa Hoki ya.
2: Ya.
1: Tapi ini yang karaoke ya, berarti ya, Kak. Oke deh. Sudah ya, siap?
2: Siap.
1: Oke, ini dia ya, lagunya.
2: Oke.
1: Pita Alfia, Mobil dan Bensin.
2: Ya, terima kasih Kak Nu. Lagunya buat Bu Ratmi nih.

0: hehehe. Diakhiri dengan tertawa ya. Hihihi.
1: Buat berat nih, kasih nilai yang banyak, Bu. Ini buat Ibu loh.
0: Ini katanya 150 untuk artis Ririn yang lagu favorit Bu Ratmi yang dinyanyikan. Ah, iya, makasih ya, Ririn.
1: Buat Bu Ratmi, terima kasih ya, Ibu. Semoga lancar terus rezekinya, menambah uangnya.
0: Amin.
1: Semoga selalu diberi kesehatan. Buat Kak Ica, semangat naik Kak Ica. Kak Anum, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ririn ya, di galang artis galang kita ya, yang suaranya selalu terdengar setiap hari ya. Setiap hari di perempat. Enggak hanya koro-koro ya, selalu nimbrung ya kan. Buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi, Anum buka ya di 0618463115. Siapakah penyanyi kita selanjutnya? Halo.
2: Koro-koro pun dandut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Masih nyahut.
0: Yuhu.
2: Dan Mas Santo di Binjai.
0: Sini adalah penantang selanjutnya. Gimana kabarnya Mas Anto di Binjai, udah lama kali enggak dengar suaranya
2: ya,
0: nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Anu.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa kali ini?
2: Coba satukanlah hati kami, ada yang remix sama Mbak Anu.
0: Bentar ya. Satukanlah hati kami.
2: Iya.
0: Yang remix ya?
2: Iya.
0: Remix tapi karaoke ya. Oke, coba kita cek dulu. Ada sih, tapi yang mana ya? Yang nada pria kah?
2: Coba nanti mana yang cocok ya kan?
0: Iya. Coba yang inilah ya. Ini?
2: Iya.
0: Bisa?
2: Bisa.
0: Oke, sudah siap?
2: Oke,
0: ini dia. Satukanlah hati kami dari Pak Anto di Binjai.

0: Mantap sekali memang ya. Inilah yang dinanti-nantikan ini ya kan. Dari kemarin yang anu waktu bawa dangdut juga, mana lah nih Pak Anto Binje ini ya, kok enggak gabung lah dia gitu ya. Dapat nilai nih 150 untuk artis kita Anto di Binjai. Mantap Anto, kata Bu Ratni.
1: Terima kasih Bu Ratni, nanti Bu Ratni. Terima kasih Pak Anu.
0: Oke Pak Anto.
1: Selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi nih penantang selanjutnya? Penantang enggak tuh ya. Emang kita lomba enggak ya? Yang mau gabung lagi ya, yang mau karaoke boleh di 0618463115. Halo, Kuro-Kuro Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, makin asik makin yahoo.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Airul Hafiz Kak di Riau Tembilahan.
0: Siapa?
2: Dengan Airul Hafiz Kak.
0: Airul Hafiz?
2: Iya.
0: Oke, mau lagu apa kali ini?
2: Lagunya Bukan Tak Mampu Kak, remix mania.
0: Oke, Bukan Tak Mampu lagu dangdut pasti ya.
2: Ya.
0: Tunggu ya, num cari dulu. Bukan Tak Mampu. Mampu mana ya, mampunya?
2: Udah enggak mampu lagi nih Kak, tanggal 26 ini. Ya.
0: Aduh, kok sejenis kita ini.
2: Iya.
0: Yang mana ini? Banyak sekali. Yang mana?
2: Yang remiknya Kak, yang remiknya.
0: Remik banyak, yang versi perempuan Kak.
2: Perempuan, iya perempuan aja Kak.
0: Coba yang ini Kak, coba ya. Yang ini.
2: Ya, oke. Okay.
0: Mau?
2: Oke, okay, boleh.
0: Boleh, enggak apa-apa.
2: Enggak, sama aja.
0: Ah, sama aja. Oke deh, sudah siap?
2: Oke, siap.
0: Ini dia artis kita yang dari jauh.
2: Dari jauh ini.
0: Iya.
3: Yeah.

0: mantap sekali ternyata suaranya ya.
1: Terima kasih.
0: Ini tadi Bu Ratni nanya siapa namanya, coba sebutkan dulu namanya lagi.
1: Nama saya Hairul Hafiz dari Provinsi Riau Pekanbaru.
0: Wow, jauh sekali ya Hairul Hafiz ya. Dapat nilai 150 bagus suaranya katanya. Mantap sekali ya. Lain kali bergabung lagi ya.
1: Insyaallah akan dapat bergabung.
0: Iya. Oke. Iya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di belakang yang mau ikutan koro-koro, mungkin ini jadi penelpon terakhir lah ya untuk koro-koro Prodangdut hari ini. Prodangdut hari ini edisi 26 Juli 2026. Cantik ternyata tanggalnya hari ini ya. Ayo kita angkat dulu ya. Halo koro-koro Prodangdut.
2: Halo koro-koro.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Al ini.
0: Pak Ali?
2: Pak Al.
0: Pak Al. Mau koro-koro lagu apa nih?
2: Ahmad Albar apa?
0: Ahmad Albar.
2: Oke.
0: Okay. Emang Zaki. Ahmad Albar itu lagu ini ya, dangdut ya?
2: Zaki ya, Mak.
0: Zaki ya. Ahmad Albar, Zaki ya.
2: Oke.
0: Ntar, anu cek dulu ya. Ini lagu dangdut nggak sih?
2: Dangdut, Mbak.
0: Dangdut, Ahmad Albar. Tunggu ini, nah. Ahmad Albar, Zaki ya.
2: Kalau nggak ada, ini aja lah.
0: Mana?
2: Yang itu loh Mbak, yang engkau teman karibku itu.
0: Apa itu? Nggak tahu pula anu.
2: Air susu di balas air tuba itu.
0: Oh, ini yang Zakia, yang kalau yang dangdut ada kayaknya ini. Karaoke dangdut Zakia. Mau?
2: Oh, udah ada.
0: Oke, sudah siap?
2: Bantu ya.
0: Ih, siapa yang? Siap ya, ini dia lagunya ya.
2: Oke.

0: Iya, itu tadi Bang Al. Suaranya kurang terdengar, mungkin sinyalnya naik turun kali ya. Kata Bu Ratni juga suaranya kurang kedengaran, tapi dapat nilai 100 ya, katanya gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Al ya, jadi karaoke ya, peserta koro-koro dangdut untuk hari ini ya, terakhir ya, di edisi 26 Juli 2026 ya. Untuk koro-koro pro dangdut hari ini sudah selesai ya, karena sudah menjelang pukul 17 juga ya. Untuk yang mau koro-koro lagi boleh, tapi di minggu depan ya, jangan sekarang dong ya. Anu akan tetap menemani abang dan kakak ya, dari pukul 15 tadi sampai pukul 20. Ini akan Anu hadirkan jazz musik atau musik aja sampai 30 menit ke depan. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jam-jamnya rame-ramenya nih biasanya di jalanan nih, karena weekend ya kan, besok udah hari Senin, masih ngajak jalan-jalan anak, ada yang lagi sama pasangannya ya. Hanum akan tetap menemani Abang dan Kakak sampai pukul 20, dan ini pukul 17 lebih 33 menit ya, waktu Indonesia Barat pasti ya. Kita akan mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore seperti biasa ya, setiap jam 5:30. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Safrizal Anas STHI Pokjalu Kemenak Kota Medan ya, dengan judul Hendaklah Berprinsip. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wasalaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saudaraku yang dimuliakan Allah, pendengar budiman RRI Pro 4 Medan Mutiara Sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita berada untuk pada hari ini, yaitu kata-kata yang ringan, yang kecil tapi besar di hadapan Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita semua Allah berikan, Allah tambah kemuliaan, keberkahan, kesehatan dan keafiatan dan kemudahan segala urusan kita yang berada, yang mendengar, yang melihat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kepada idola kita, anutan kita, pecontoh kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita semua akan berjumpa kepada Nabi kita, walaupun jaraknya 1440 tahun lewat, tetapi tidak ada mengurangi rasa rindu, tidak mengurangi rasa cinta. Tak pernah melihat wajah Nabi, tak pernah berjumpa sama Nabi, tak pernah duduk bersama Nabi, tetapi tak mengurangi rasa cinta dan rasa rindu kepadanya. Insyaallah Nabi pernah bersabda, inna ummati du'au ila yaumil qiyamah. Ketika umatku meninggal dunia, ini ucapan Nabi ketika hidup, maka bangunnya dalam kuburnya, isbaghul wudu 'alal makari, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, dikarenakan orang Islam umat Nabi Muhammad insyaallah selalu senantiasa istiqomah untuk mengambil wudu salat 5 waktu. Semoga kita nanti mudah Rasulullah kenal sama kita, karena kita sudah mati, kullu nafsin ja'ikotul maut, akan dibangkitkan lagi, wa idzal quburu bu'sirat, dan akan berjumpa bersama Nabi kita. Alangkah rugi umat Islam hanya Islam tetapi tidak mengamalkan keislamannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, saudaraku pendengar budiman Mutiara Sore yang dimuliakan Allah, RRI Pro 4 Medan, hari ini masih di suasana keberkahan, kita akan menyampaikan, yaitu menambah keilmuan, menambah ketakwaan kita, menambah pengetahuan kita, masalah hati. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza saluhat salat jasadu kullu fa idza fasadat fasada jasadu kullu wa hiya qalbu. Apabila hati seorang hamba, hati manusia ini baik, maka insyaallah baiklah semua. Tetapi kalau hati ini bisa dikatakan qalbu, dalam Quran surah Asy-Syu'ara, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbun salim. Apabila yaumil akhir kelak nanti tak berguna anak, tak berguna harta, illa qalbun salim, kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih ini seperti apa, saudaraku, sahabatku yang mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Fungsi hati ini banyak. Gara-gara hati sakit, gara-gara hati merana, gara-gara hati iri, gara-gara hati dengki, gara-gara hati sombong, banyak orang cepat mati. Jadi kalau mau cepat mati, iri, dengki, sombong, serakah, itu orang-orang tanda mau cepat mati lah itu. Kenapa? Banyak orang sekarang terlalu memaksakan kehendak yang dia tidak sanggup. Ini bisa menyakit hati. Mudah merajuk, sakit hati. Mudah merana, mudah tersinggung, sakit hati. Jadi apa obatnya? Jadi kalau orang sakit hati, sakit kepala, sakitlah jantungnya. Maka perlu Rasulullah pernah menyatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, ikna, hendaklah kamu merasa cukup kepada Allah. Qona'ah ini artinya, sahabatku mutiara sore yang dimuliakan Allah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Kenapa kita sakit hati? Karena orang enak, kita enggak enak. Kenapa kita merajuk? Karena cakap kita enggak didengar. Kenapa kita merana? Karena apa yang kita ingin tak dapat. Kecewa. Ini bisa sakit hati. Tapi ingat, bahwa Islam itu tak seperti itu. Ada sabar, ada ikhlas, dan ada juga qona'ah. Maka perlu kita latih hidup ini, ada qona'ah, ada sabar, ada ikhlas. Supaya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa orang banyak sekarang sakit darah tinggi? Masuk kamar mandi, jatuh mati. Sakit jantung. Macam-macam penyakit sekarang. Karena pola sehatnya tidak lagi secara Islam. Dipaksanya tiap malam begadang sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Padahal pola sehat itu kata Nabi, habis sholat isya tidur. Awak tidak. Jam 4 subuh baru tidur. Jam 3 subuh baru tidur. Itu membuat badan tak sehat. Maka bisa penyakit pun datang. Gara-gara memaksakan, aku mau seperti ini. Aku mau seperti itu. Aku mau pakai mobil mewah. Aku mau rumah cantik. Aku mau alat-alat ini semuanya cantik. Padahal awak gak sanggup. Daya tahan gak sanggup. Duit tak sanggup. Semua tak sanggup. Maka ini kejadian sakit hati dan sakit diri bisa menjadi malapetaka kebinasaan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun suku agama kita, hendaklah menjadi iktibar bahwa memaksakan hati supaya dapat menurut kita, bukan menurut Allah, dan jalannya tidak benar, jalannya tidak layak, maka bisa menjadi penyakit hati, yaitu dengki, riya, sombong, dan serakah, merajuk, merana, terlalu memaksakan diri. Ini menjadi penyakit hati dan penyakit jantung, penyakit kepala, dan lain-lainnya. Ini yang pertama, harus kita hindari supaya hati ini sehat, hati ini tenang. Yang kedua, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengamalkan berprinsip, yaitu husnuzon. Apa itu husnuzon? Terus kita merasa bahwa kita ini ditolong, dibaikkan Allah, dibaiki kawan. Walaupun kawan itu menurut dia mungkin tak baik sama kita, tapi kita harus husnuzon. Apa makna husnuzon? Supaya terhindar kita buruk sangka. Buruk sangka ini penyakit ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Belum tentu orang jahat sama kita, udah kita bilang, ah dia itu jahat sama aku itu. Dia itu dendam sama aku itu. Dia memang dengki sama aku, padahal tidak. Inilah penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati, kata Nabi itu gak enak lagi. Hidup gak enak, makan gak enak, tidur gak enak. Jadi gawatlah, cepatlah mati. Maka betul kata Nabi, a'maru sittin wa sab'in. Umur umatku 60-70. Tapi kenyataan sekarang, dekat rumah saya, Medan Deneh itu ada 43 tewas, innalillah. Apa sakitnya? Tak ada sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Apa akibatnya? Allah alam besar, tapi pola hidupnya mungkin begadang, mungkin terlalu banyak pikiran, memaksa. Memang secara agama, فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُنَ سَعَنْتَوْ وَلَا يَسْتَقْلِمُونَ. Apabila sudah datang ajal, kematian tak bisa ditunda. Tapi ada juga sunnah-sunnah Nabi, qadar dan qadir Allah itu juga usaha ikhtiar dan doa itu bisa berlaku. Pola hidup sehat, tidak buruk sangka, tidak dengki, dan tidak su'uzon, tapi husnuzon, ini membuat hati kita dan diri ini akan sehat, damai. Jadi kata Al-Quran Su'arah tadi, qalbun salim, hati yang bersih. Jadi kalau udah hati bersih, memang diiringi dengan dalam hadis Nabi, tabas muka fihi wajihi akhi sodako. Jadi orang yang suka hatinya bersih, wajahnya bersih. Wajahnya indah dilihat. Wajahnya tersenyum. Maka orang akan doyan sama dia. Jadi kalau udah wajah enak, tenang, mohon maaf, tanpa kita minjam duit, orang udah ngasih kita duit. Inilah saudaraku yang dimuliakan Allah, orang doyan sama kita, suka sama kita, ngasih bisnis, ngasih relasi, ngasih proyek. Tapi kalau wajah kita gak enak dilihat, aku takutlah dekat dia. Gak usah mau dekat, jauh aja aku malas cakap sama dia. Ini pola hati dan pola wajah. Jadi kalau jumpa kawan, usahakan senyum. Kalau jumpa teman, usahakan gembira. Nah, tapi jangan terlalu bergembira. Ada saudara kita lagi diuji musibah, kita gembira seolah-olah kita memberikan pandangan tak bagus sama dia. Ini yang kedua, husnuzon. Yang ketiga, doa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, senjata orang mukmin ini adalah doa. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, itu semuanya milik Allah. Kalau tidak izin Allah, tidak bisa. Maka, wa ijasa alaka ibadi anifa ini qurib, ketika hambaku minta, akan kuberi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, kemenangan Republik Indonesia, kemenangan Islam besar 1400 tahun yang lalu sampai negara-negara mana, itu adalah kekuatan doa. Ketika perang Badar di Madinah, umat Islam 300, pasukan kejahatan 1000. Tetapi rumus seharusnya kalah 300. Rumus logika kalah 300. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi berdoa, turun tanazzalul malaika. Maka sekarang ada namanya Jabal Malaikat. Banyak orang-orang berkunjung di sana, jauh dari Madinah, kurang lebih 5 jam, 6 jam. Tapi orang mau tempat bersejarah, biarlah duit ongkos ditambah, asalkan melihat tempat-tempat bersejarah. Artinya apa? Doa adalah kekuatan kita. Jangan kau anggarkan mentang-mentang kau cerdas, pintar, hebat, hebat ilmumu. Itu tak ada artinya itu. Karena kita ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal awwalu wal akhiru baqa. Insyaallah ketika kita menuhankan yang kekal, menuhankan yang hak, menuhankan yang tak pernah lemah, la takhuju sinatu wala nam, insyaallah kita akan kuat dimanapun kita berada. Terima kasih, semoga bermanfaat di RRI Perempat Medan ini untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18:44 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Bang Nanaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 19 lewat 7 menit ya. Buat Bang Nanaka yang sedang berada di jalan ya, tetap hati-hati di jalan, mau kemana aja, mungkin mau pulang ini ya. Jam-jam segini biasanya pulang liburan ya. Dan yang sedang santai-santai, jangan lupa sholat maghrib ya. Karena tadi baru aja azan, tapi masih ada ini yang duduk-duduk ya, yang tidur-tiduran ya. Jangan malas-malas, ayo sholat-sholat ya. Anda makan tetap menemani abang dan kakak ya, sampai pukul 20. Wow, tinggal sebentar lagi ini ya. Pastinya dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Lagu Lasam-Lasam ya, Lita Meliala yang sudah dihadirkan ya. Wow, enak sekali ya lagunya nih. Nah, informasi pertama ini datang dari Samosir ya. Samosir yang mempromosikan budaya Batak di PRSU 2026. Kabupaten Samosir ini mempromosikan kekayaan budaya Batak Toba melalui pagelaran budaya pada Pekan Raya Sumatera Utara di panggung budaya. Beragam atraksi seni tradisional hingga penampilan musisi lokal disuguhkan untuk memperkenalkan budaya Samosir kepada masyarakat luas. Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PRSU sebagai wadah promosi budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah. Menurutnya keikutsertaan Kabupaten Samosir di PRSU ini diharapkan dapat memperkuat citra Samosir sebagai destinasi wisata unggulan nasional sekaligus membuka peluang investasi. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati makan malamnya ya, selamat menikmati makan malamnya. Untuk yang belum tahu nih mau makan apa, tiba-tiba dia mau makan sate katanya ya. Tapi ya mau makan apapun itu tetap ya berdoa dulu sebelum makan ya. Semoga makanannya berkah ya kan. Besok juga bisa makan yang lain-lain lagi ya. Jangan sate aja makannya, makan nasi juga bisa ya kan. Kalau malam nih enaknya memang makan yang agak-agak ringan, gak yang berat-berat kali. Karena nanti kalau berat-berat kali tidurnya pun nanti perutnya jadi buncit ya. Nah buat abang dan kakak yang sedang menikmati malamnya ya bersama dengan keluarganya ya, selamat berkumpul dengan keluarganya ya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada lagu Vicky Sianipar dari Outboy Nian.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nih. Ya sedih sebenarnya ya, tapi ya sudah waktunya Hanu mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana karena sudah ada Akang Gendang di depan saya untuk menemani Abang dan Kakak ya. Dari pukul 20 sampai pukul 24 ya. Kenapa sedih Kang? Iya. Tapi tetap akan Anum hadirkan ya menjelang pukul 20 lagu-lagu yang enak pastinya, nanti azan tepat pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Iya, program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Dadaka. Hari ini alhamdulillah ya, kembali Saki Kiwa Suara menyapa Anda. Setelah tadi ada Maulidina Harum Hanum Huta Suhud yang menemani Anda ya di Nusantara 3, dan tentunya Saki Kiwa Suara menemani Anda menghadirkan kembali ragam acara yang kita nikmati ya hingga pukul 00 malam nanti Abang Dadaka. Sesaat lagi kita akan mendengarkan drama legenda Si Boru Tumbaga, dilanjutkan dengan obrolan budaya Nias ya hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Siboru Tumbaga, ditulis Eligius Zega, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis. Pada zaman dahulu kala, di desa Sisuga-Suga, tinggallah seorang tua bernama Ompu Guasa. Ia mempunyai seorang adik bernama Amani Buangga. Konon, pada masa mudanya Ompu Guasa rajin berniaga ke daerah Barus, serta punya banyak kenalan. Sekarang, uban mulai menjadi mahkota di kepalanya. Sehari-hari pun ia lebih suka berdiam di rumah untuk merenungkan perjalanan hidup. Tiba-tiba, pikiran Ompu Guasa terantuk kembali pada kenyataan bahwa dirinya belum memiliki seorang anak lelaki untuk mewarisi semua hartanya. Istrinya pun sudah lama meninggal. Dua orang putrinya bernama Siboru Tumbaga dan Siboru Buntulan tak mungkin mewarisi semua harta nantinya. Adat selama ini seperti memastikan hak waris hanya dapat diteruskan kepada anak laki-laki. Kenyataan itulah yang sering membuat Ompu Guasa gelisah, meskipun adiknya mempunyai keturunan laki-laki.
2: Among.
3: Ya.
2: Kami pergi dulu ke sawah. Among tinggal saja di rumah.
4: Iya ya, Among. Di rumah ya, Among.
3: Ya sudah, berangkatlah kalian.
1: Belum tuntas semua kegelisahan, kedua putrinya tiba-tiba kembali ke rumah.
3: Kenapa kalian kembali tiba-tiba, Baruku?
2: Begini, Among. Kami sangat berharap agar Among segera menikah lagi.
5: Iya, Among.
3: Mana mungkin aku dapat menikah lagi setua ini. Mataku pun sudah mulai rabun. Perempuan mana lagi yang bersedia kuperistri, wahai putriku? Ya sudahlah, biarlah ku terima nasibku ini.
2: Kumohon, Among, jangan lagi menolak permintaan ini.
5: Iya, Among.
3: Kalau begitu, terserahmulah, Boru Tumbaga. Kalau aku harus menikah lagi, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan, Boruku.
1: Mendengar perkataan terakhir itu, si Boru Tumbaga tergerak untuk berangkat ke Barus. Di Barus, ada seorang dukun bernama Datu Partungkot Bosi. Sang dukun sudah lama terkenal dengan berbagai keahliannya untuk meramalkan sesuatu. Datu Partungkot Bosi juga ahli tersohor di wilayah barat negeri yang menguasai Debata Niparmanukon, semacam peta baik buruk untuk sesuatu yang direncanakan. Dari desa Sisuga-Suga ke Barus, orang akan melalui hutan dan tempat-tempat berbahaya, terutama bagi kaum perempuan. Saat menempuh perjalanan itu, Siboru Tumbaga melakukan penyamaran sebagai lelaki. Dipilihnya salah satu pakaian dan topi dari lemari ayahnya. Ia pun tak lupa menggunakan kumis palsu. Sampai kebetulan bertemu di tengah hutan dengan Datu Partungkot Bosi.
6: Mbah, Lai. Kenapa kok takutan melihatku? Kita tidak kebetulan sama-sama manusia juga di tengah hutan ini. Kenapa kau melihatku takut?
7: Kucapkan salam kepadamu, Lai. Horas!
8: Kebetulan aku hendak ke negeri Barus menemui Datu Partungkot Bosi.
6: Lai. Kuharap kau jangan berpura-pura tidak mengenalku. Akulah Datu Partungkot Bosi. Lalu kenapa kau memerlukanku, ha?
1: Si Boru Tumbaga sempat tidak percaya kalau yang dijumpainya di tengah hutan itu adalah Datu Partungkot Bosi. Namun, setelah memperhatikan tampangnya yang serupa dengan cerita Ompu Guasa, si Boru Tumbaga mengakui dirinya sebagai suruhan Ompu Guasa.
2: Aku disuruh oleh Ompu Guasa untuk meramalkan dirinya.
6: Hah, itu sahabatku. Gimana keadaannya sekarang?
2: Dia sehat-sehat saja, tapi istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia berharap Lai bisa membantunya untuk meramalkan masa depannya.
6: Ah, baiklah. Ikulah denganku.
1: Partungkot Bosi tidak begitu sulit menduga hal-hal baik dan buruk melalui Debata Parmanukon. Datu Partungkot Bosi benar-benar melihat tanda ajal dari sahabat lamanya tersebut. Ia pun menyarankan kepada si Boru Tumbaga agar melarang Ompu Guasa keluar rumah dalam waktu seminggu.
6: Lai, ini kabar buruk. Sahabatku Ompu Guasa, tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini.
2: Hah? Kok secepat itu, Lai? Lantas, apa yang harus kita lakukan?
6: Aku sarankan, Ompu Guasa itu jangan dulu keluar rumah selama satu minggu ini.
2: Baiklah, saran lain itu akan saya laksanakan. Terima kasih telah membantu saya.
6: Loh, sampaikan salamku sama sahabatku Ompu Guasa itu ya.
1: Boru Tumbaga pun kembali ke rumah dengan perasaan sangat khawatir dengan keadaan sang ayah. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh adiknya, Boru Buntulan.
9: Bagaimana ramalan Datu Partungkot Bosi tentang Among kita ini?
2: Ini kabar buruk, Di. Among bentar lagi akan meninggalkan kita.
9: Hah, kok gitu, Kak? Apa yang harus kita lakukan sama Among ini?
2: Datu Partungkot Bosi menyarankan Among tidak boleh keluar rumah selama satu minggu ini.
9: Satu minggu ini?
2: Ya.
3: Boruku, bicara apa kalian? Sepertinya kalian serius sekali ini.
9: Tidak, Among. Cuman cerita-cerita begitu aja dengan kakak.
3: Oh. Lanjutkanlah. Among juga mau pergi ke sawah ini.
2: Among, jangan ke sawah dulu dalam satu minggu ini ya.
3: Kenapa, Boruku?
9: Among kan udah tua. Biarkan kami yang ke sawah. Among di rumah saja. Gitu
2: iya,
9: kan, Kak?
2: Among.
3: Ya, sudah kalau begitu. Semangat buat kalian ya.
1: Namun, karena Ompu Guasa suatu hari berkeras mau memeriksa sawah dan hewan peliharaannya, ramalan Datu Partungkot Bosi itu pun terjadilah. Beberapa orang penduduk yang melihatnya tergelincir di pinggir sawah, tergesa-gesa memberi kabar kepada kedua putrinya yang sedang membersihkan sekeliling rumah. Mereka pun membawa Ompu Guasa kembali ke rumah.
10: Nak.
2: Ya.
10: Amongmu sedang sakit.
2: Sakit? Among?
11: Iya, Amongmu sakit.
10: Sakit Amongmu.
2: Among kenapa, Among? Jangan tinggalkan kami, Among.
9: Among sakit apa, Among?
2: Among.
3: Boru Tumbaga. Boru Buntulan.
9: Iya, Among.
3: Simpanlah barang-barang berharga ini untuk kalian berdua. Bayangan ibumu sudah sangat dekat untuk menjemputku, Boruku.
1: Pilu yang sangat mendalam memperkuat tangisan si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Ditambah lagi ratapan dari beberapa orang di dalam rumah, membuat penduduk lain desa si Suga-Suga bergegas menuju arah tangisan. Satu-satunya manusia yang menahan dirinya tidak bergegas ke sana adalah Amani Buangga.
6: Lai, kakak.
11: Kak Mong Peguasa sudah meninggal dunia.
12: Oh, begitu?
11: Iya.
12: Baiklah, bentar lagi aku mau ke sana. Lai, duluan aja.
1: Melewati pintu rumah yang sedang berduka itu, Amani Buangga sengaja pura-pura bertanya sambil mengarahkan pandangannya kepada si Boru Tembaga.
12: Bah, apakah Amomu ini sudah betul-betul meninggal? Sekarang Amomu sudah meninggal, Boru Tembaga dan Boru Bontulan. Terus, di mana kalian simpan semua harta itu?
1: Tentu bukan saja kedua putri itu yang terkejut dengan perilaku Amani Buangga. Salah seorang tetua kampung mencoba mengingatkan agar Amani Buangga terlebih dahulu melaksanakan adat penguburan jasad Ompu Guasa.
13: Lai, nanti dibahasnya soal harta itu. Sekarang, kamu persiapkan saja acara penguburan abangmu itu.
12: Hah? Aku mau datang ke sini hanya untuk mengambil semua harta yang masih ada. Bukan untuk mengurusi adat penguburan abangku itu. Mestinya, kalian sudah lebih tahu lah tata cara mengangkat mayat ini ke tempat penguburan.
13: Maaf, kita hanya ingin melaksanakan adat yang diturunkan leluhur kepada kita semua. Termasuk adat untuk penguburan orang meninggal.
12: Kalau kalian tidak mau menguburkan jasad ini, aku akan membuangnya ke pekarangan sana.
1: Sungguh tidak terduga perkataan Amani Buangga seperti itu. Apalagi ia ucapkan di tengah kumpulan orang yang tengah berduka. Perkataan itu melanggar adat. Namun tetua kampung merasa lebih baik tidak menanggapi perkataan itu. Ia meminta orang-orang mengangkat mayat Ompu Guasa dan menguburkannya secepat mungkin. Namun, selama waktu penguburan, Amani Buangga tetap tinggal di rumah Ompu Guasa. Ia juga tidak mengizinkan si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan keluar dari rumah itu. Malahan ia semakin mencecar mereka dengan pertanyaan soal harta peninggalan Ompu Guasa. Didesaknya terus kedua putri itu secara bergantian. Kalau semua pertanyaan terlambat dijawab, Amani Buangga menampar wajah kedua putri itu. Ketika semua orang mulai kembali dari tempat penguburan, tetua kampung dengan berani kembali menegur Amani Buangga.
13: Maaf, kami sudah kembali ke tempat penguburan. Sekarang kami lihat, kamu mulai menyiksa kedua putri ini ya rupanya.
12: Akulah yang berhak di rumah ini. Kalau ku bilang mau menggorok leher mereka berdua, akan ku gorok. Kalian mau apa?
13: Kamu benar-benar tidak tahu adat, Amani Buangga. Memang kamulah yang berhak di rumah ini sekarang.
12: Kalau kalian udah tahu, kenapa harus kembali lagi ke rumah ini, ha? Kalian tidak perlu datang lagi ke sini hanya untuk menyinggung adat.
1: Amani Buangga malah mengusir dan mencemooh mereka soal penghormatan atas adat. Sepeninggal para tetangga, Amani Buangga terus menyiksa kedua putri itu sebelum akhirnya mengikat mereka sampai beberapa hari di pekarangan rumah. Namun diam-diam, pada suatu malam, seorang tetangga melepaskan tali yang mengikat tangan kedua putri itu. Setelah bebas, si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan merasa lebih baik meninggalkan desa si Suga-Suga untuk menghindari ancaman Amani Buangga. Demikian pula saran dari tetangga yang membebaskan mereka. Lalu mereka pergi ke hutan yang cukup jauh jaraknya dari desa si Suga-Suga. Namun di tengah hutan, mereka berdua tentu kelaparan dan kehausan.
2: Kak, aku sangat lapar sekali. Ayo kita cari makanan, Kak.
8: Dik, di sini nggak ada makan. Ayo kita cari kalau ada buah di sebelah sana.
2: Iya, Kak.
1: Berhari-hari mereka berusaha bertahan di hutan itu tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi. Sementara, binatang-binatang liar dan buruan berkeliaran di hutan itu. Suatu ketika, mereka mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Karena takut akan suara-suara itu, si Boru Tembaga dan si Boru Buntulan bersembunyi di balik rumpun-rumpun tanaman besar sambil terus menahan lapar dan dahaga. Tiba-tiba dari tempat lain di hutan itu, dua orang pemburu terkejut mendengar suara tangisan mereka. Mereka menduga suara itu hanya tipuan dan menganggap mustahil ada manusia selain mereka berdua. Lalu, mereka mencoba bergantian meneliti ke arah datangnya suara tangisan itu. Kedua pemburu itu adalah abang beradik yang sebenarnya terkadang sama takutnya. Karena si abang lebih berpengalaman berada di hutan, ia pun berusaha meyakinkan adiknya. Mereka lalu mendekati sumber suara itu sampai bertemu dengan sosok kedua putri yang sudah mulai kelihatan sangat lapar dan haus.
6: Kalau kalian adalah putri Om Buguasa, kenapa kalian sampai terdampar ke sini?
8: Kami sedang disiksa saudara Among aku, dan dia merampas semua harta peninggalan almarhum Among kami. Dan kami sekarang ini sedang dikejar-kejar.
1: Meskipun para pemburu itu adalah penduduk luar desa Sigusa-Gusa, nama Om Puguasa sebagai orang kaya sudah tersiar kemana-mana. Kemudian si Boru Tumbaga menceritakan kejadian dan perilaku yang mereka terima dari adik kandung ayah mereka sendiri, yaitu Amani Buangga. Kedua pemburu itu bukan saja terkejut dan ingin membantu si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Namun kebetulan juga, mereka belum mempunyai pasangan hidup. Abang beradik pemburu itu menyatakan niat mereka untuk menikahi putri-putri Om Puguasa. Kedua pasangan tersebut akhirnya hidup berkeluarga. Namun suami-suami mereka tetap memendam rasa marah atas perlakuan Amani Buangga kepada istri-istri mereka. Suatu ketika, keduanya pergi ke desa Sisuga-Suga untuk memperlakukan Amani Buangga seperti yang dilakukannya kepada kedua istri mereka. Mereka ikat Amani Buangga di tengah kampung itu. Tibalah saatnya si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan berpura-pura lewat dan melepaskan ikatan Amani Buangga.
2: Among, kok kamu diikat? Siapa yang melakukan ini?
12: Nah, kalian masih hidup. Tolonglah bantuin aku.
2: Iya, Among.
12: Makasih anak ya. Aku benar-benar bersalah. Sudah membuat kalian menderita kayak gini. Dan memperlakukan kalian kasar.
8: Iya, Among. Tidak apa-apa kami maafkan. Karena Among adalah pengganti orang tua kami.
12: Makasih banyak ya anak ya.
1: Akhirnya dengan tulus hati, Amani Buangga menyesali semua perbuatannya dan ingin mengembalikan semua harta yang layak diwarisi oleh si Boru Tumbaga dan si Boru Buntulan. Demikian album legenda produksi RRI Medan dengan judul Si Boru Tumbaga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Buras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Ya, selamat malam ya. Ya, ahowu ya, betul ya. Malam hari ini amankan di hari Minggu. Wah, akhir pekan Anda ya. Di edisi 26 Juli 2026 ya. Setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu yang sebelumnya ada drama Legenda Pro 4 ya. Dan obrolan budaya Nias kita sajikan di malam hari ini, Abang Danaka. Akhir pekan Anda mudah-mudahan lebih baik dan juga ceria ya, Abang Danaka. Dan yang pasti acara ini kita hadirkan khusus untuk lagu-lagu Nias ya. Jadi untuk yang ingin juga berinteraksi ya, boleh sambil juga nanti kita hadirkan lagu-lagu khusus Niasnya ya, hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik budaya, hiburannya, kulinernya, begitu ya, wisatanya. Nah, ini seperti misalnya saya melansir spot wisata yang ada di Nias Selatan ya. Yang menyuguhkan beragam destinasi wisata ya, seperti misalnya berlibur bersama keluarga yang bisa Anda kunjungi Desa Bawo Matalwo. Nah, ya, jadi Desa Bawo Matalwo ini sudah tidak asing lagi ya di telinga para wisatawan yang sering berkunjung ke Nias Selatan. Bahkan budaya lompat batu yang diambil di desa ini pernah juga menjadi salah satu gambar di mata uang rupiah ya, 1.000 rupiah, Bang Danaka. Nah, Desa Bawo Matalwo ini merupakan desa budaya yang memiliki agenda budaya yang sering dilaksanakan ya, Bang Danaka. Dari Teluk Dalam, ibu kota Kabupaten Nias Selatan, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun 4. Pesona lainnya ada Desa Hilisimaetane ya. Tulisannya Hilisimaetano gitu, Abang Danaka. Ini dalam rangka desa yang terdapat di sana, di mana terdapat banyak budaya dan kegiatan tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Nah, sejak ditetapkan sebagai desa wisata tahun 2022 oleh Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata pada saat itu, desa ini sering menjadi tujuan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara ya. Nah, berbagai atraksi pertunjukan budaya dan kerajinan tradisional menjadi andalan di desa ini. Desa ini juga rutin menggelar event budaya seperti Mania Mule Fest yang selalu menghadirkan kemeriahan. Baik, Abang Danaka, sambil juga kita mencari beragam informasi khas dari Nias ya, lagu-lagunya juga kita nikmati di malam ini.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Lanjutkan kembali Abang Daraka ya di malam hari ini tentang spot wisata yang ada di Nias Selatan ya. Ada dua desa yang sudah saya bacakan ya dari rri.co.id Nias Selatan ya. Tadi ada desa Bawo Mataluwo atau Bawo Mataluwe begitu Abang dan Kakak ya, dan desa Hili Simautane ya. Berikutnya ada pantai namanya Pantai Sorake ya, bersorak-sorak. Tapi bukan itu ya. Namanya Pantai Sorake ya, yang sudah dikenal oleh banyak orang ya. Bahkan sampai ke mancanegara. Nah, di mana gulungan ombak yang menjadi landasan para peselancar dengan berbagai akrobat yang dipertontonkan untuk memanjakan mata para wisatawan ya. Nah, bagi para pencinta selancar dan ombak, tempat ini dapat menjadi tujuan utama untuk dikunjungi ya. Bila tidak bisa berselancar, setidaknya Anda bisa memanfaatkan spot-spot tertentu untuk mengambil foto yang menarik ataupun sekedar menikmati matahari terbenam. Waduh, indah banget ya.

adat Fataele Nias. Tari adat Fataele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fataele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fataele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk

Salah satu tarian tradisional khas suku Karo yakni Tari Pisau Surit. Tarian ini tercipta berawal dari lagu Pisau Surit karya Jaga Depari. Dalam bahasa Karo, pisau berarti pisau, maka banyak yang mengira pisau surit merupakan nama sejenis pisau khas suku Karo. Padahal, tarian ini lebih merujuk pada kicauan burung pincala yang dikenal memiliki kicauan yang sangat khas, nyaring berulang-ulang, dan terdengar sangat lirih serta menyayat hati. Tarian ini menceritakan tentang kerinduan seorang gadis yang menantikan kedatangan kekasih tercintanya. Gadis tersebut mengalami penantian panjang dan menyedihkan hingga diibaratkan seperti kicauan seekor burung pincala yang sedang memanggil-manggil. Setiap gerakannya memiliki makna khusus, lemah gemulai dan banyak bagian-bagian yang seperti dilakukan berulang-ulang walaupun sebenarnya berbeda. Para penari memakai busana khas Karo dengan gerakan naik turun, berhadap-hadapan, berputar dan berjinjit sambil sesekali melentikkan jari-jemari. Gerakannya tidak terlepas dari gerak dasar tarian Karo lain yang umumnya diambil dari gerak dasar tari lima serangkai, tetapi diciptakan pula gerakan baru yang sesuai dengan suasana sedih pada lagu tersebut. Kini, tarian tersebut sering ditampilkan di acara seperti festival budaya, pertunjukan seni, promosi pariwisata, serta berbagai acara penting di Sumatera Utara.

Baik, kita kembali lagi Abang dan Kak ya dengan spot wisata yang ada di Nia Selatan ya. Masih kami lansir dari rri.co.id Nia Selatan Abang dan Kak. Ada pantai, kalau tadi ada pantai Sorake, dan berikutnya adalah pantai Ladeha. Nah, jadi tempat ini patut juga Anda kunjungi nih Abang dan Kak ya, karena menawarkan beragam keindahan juga ya. Berjarak 4 km dari Kecamatan Amandraya, Pantai Ladeha sering disebut dengan pantai yang menjadi tujuan favorit karena menghadirkan atraksi alam yang mempesona. Nah, tebing karang yang tinggi memecah ombak besar memberikan kesan yang menarik untuk memanjakan mata para wisatawan. Namun untuk menuju ke tempat tersebut Anda disarankan untuk tidak bepergian sendirian ya, dan harus tetap berhati-hati.

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah, basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Iya, 88,4 MHz Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Haya uge Hogu. Ya Bang Deka, lagu terakhir ya untuk sajian acara obrolan budaya Nias ya. Dan nanti akan kembali untuk Anda di setiap hari Minggu mulai pukul 20:15 ya hingga pukul 21:30 untuk sajian acara obrolan budaya Nias dan lagu-lagu Nias yang kita hadirkan ya. Kita rehat sejenak Abang Danaka ya, dan jazz musik untuk kita nikmati barangkali Anda yang sedang di perjalanan ya ataupun menunggu acara berikutnya di Sapa Malam ya. Kita refresh dulu nih ya untuk bisa lebih semangat lagi ya Wanda, walaupun udah malam gitu ya. Ya nanti pukul 22 akan kita sajikan Sapa Malam Perempat untuk yang request lagu-lagu daerah ya Senusantara hingga pukul 00 malam nanti ya. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita jelang tentunya hadir Jazz Music Perempat.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen dengar-dengar lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Akhirnya bisa menyapa Anda ya di Sapa Malam kembali ya Bang Denaka. Gimana kabar Anda semuanya? Yang belum ngantuk, yang belum tidur, yuk gabung di sini ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614148. Sambil bersilaturahmi, kirim salam ya, dan juga memilihkan lagu-lagu terbaik Anda ya Bang Denaka. Yuk hingga pukul 00 ya, kita hadir untuk Anda dengan spesial request time untuk Anda. Sapa Malam Rompak. Halo, selamat malam.
1: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti Bang Adi ya.
1: Sama tadi Genjer di mereka. Bang Titi. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kenapa harus ada kolam air tawar? Coba kolam air laut gitu.
1: Kalau apanya ikannya Bang Titi. Kalau air tawar itu, khusus air tawar.
0: Ya iyalah.
1: Kalau air kolam ikannya ikan tongkol Bang Titi.
0: Nah, tapi kalau misalnya lagi makan nih, ini gimana seleranya? Seringnya makan air tawar atau makan air laut? Ikan air laut.
1: Mungkin ya kalau untuk dimakan air laut Bang Kiki, karena ada garamnya Bang Kiki, masukkan ke sayur.
0: Sekalian ya.
1: Iya. Kan garam kan otomatis dimasukkan ke sayur. Dimasukkan itu sambal kan perlu garam, itu kan laut.
0: Kalau ikan air tawar ini biasanya apa aja yang ada di
1: dalam? Air tawar untuk genjel Bang Adi, Bang Kiki.
0: Ya wes, tak jaluk request apa lagunya?
1: Aku jaluk request dari Padang aja ya.
0: Dari Padang.
1: Sayang Bana.
0: Sayang Bana.
1: Iyo.
0: Oke lah.
1: Ya, aku gak orang Padang.
0: Siapa?
1: Tapi aku minta lagu Padang.
0: Padang.
1: Oh, namanya dari Sabang sampai Maroke ya.
0: Dari Kali Angke.
1: Kakek sampai opung-opung.
0: Dari Tanah Abang sampai Kali Angke.
1: Ya, Kali Angke. Oh. Ayo jalan-jalan dulu ke situ.
0: Yuk.
1: Ada Pak Dula Bu Nur, semoga sehat selalu. Ada Bu Cinta juga di Johor. Ada juga Pak Jinal Tanjung. Ada juga ini Mas Paijo. Bang Paris juga di Percut. Ada juga Mas Antoni Sintis, ada Umi Sumi di Binci, ada Bu Ratmi di Martubuk, ada Anum Parida di Sembada, ada juga Wan Ina di Pantai Labu ya, sama Bang Ipat. Udah itu kalau nggak lali lupa. Pak Jack ya, Pak Jack di Tanjung Anum. Itu Bang Pak Wira di Binji. Ada juga ya wis lah, kalau enggak lali lupa ya kan.
0: Iya, itulah manusia.
1: Buat Bang Kiki sama bertugas ya.
0: Sama-sama.
1: Ada Bu Sinta di Jawa ini lagunya ya. Lupa seperti kali ini. Lali ya, Pak. Itu enggak lupa ya kan. coba kita semua bertugas, semoga siap selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, untuk Anda Bang Neneka, masih time to request lagu-lagu kesayangan Anda. Kita buka kembali line telepon untuk Anda. Halo, selamat malam.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal, sehat Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Zainal. Iya. Mertua saya kan hobinya mancing ya kan. Tadi dapat
2: mertua.
0: Aha. Hobinya mancing nih di Tiga Ras sana, dapat ikan ini, ikan redevil. Pak Zainal hobi mancing enggak?
2: Enggak hobi. dulu pernah mancing di laut.
0: Dapat ikan apa?
2: Sampan. Ikan kecil-kecil, entah ikan apa namanya itu.
0: Enak dimakan.
2: Ya karena kecil-kecil ya dimasak aja dibuang aja.
0: Tapi segitu juga dapat ya.
2: Kadang-kadang kepancing ya ikan buntal, tahu ikan buntal?
0: Oh ikan buntal mah beracun kalau nggak bisa masak.
2: Beracun makanya itu.
0: Oke deh, lagunya apa nih? Silakan.
2: Lagunya dari lagu Keroncong.
0: Keroncong.
2: Dari siapa saja ya, tapi ya originalnya Poppy Mercury.
0: Judulnya?
2: Judulnya Surat Undangan.
0: Surat Undang, tapi versi Keroncong gitu ya.
2: Iya.
0: Kita coba ya. Boleh, kirim salamnya silakan.
2: Oh iya. Siapa yang pertama tadi, Mas Adi Genjer?
0: Iya, Adi Genjer.
2: Bang Jack, Bang Paris, Mas Tante Senti, Pak Jiman, Puan Ina, Opa Rasa, Bang Al, Arman Nasibuan, Ganti Manis, Bu Ati Tamora, Bang Wira, Rizal Buana, Pak Abdullah dengan Bu Nur,
0: iya.
2: Istri Bu Pertama, Bu Angah, Bu Rani, Bunda Eva, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Tarijan, Mbak Cintini, Tarija Sembada.
0: Semuanya ya.
2: Kemudian Nomi Cipa. Ya semua-muanya aja.
0: Iya.
2: Ada lagunya Mas?
0: Ada insya Allah ya.
2: Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Neka, di malam hari ini siapapun boleh silakan ya di 061-846-3115. Halo, selamat malam.
3: Halo, Papa malam Bu Ampat. Pak Makum ke Cipapan.
0: Iya, udah.
3: Ke Cipapan ketemu si janda muda. Kenapa kok langsung ketawa gitu?
0: Kalau enggak janda muda.
3: Enggak, soalnya kalau jandanya tua nanti jalan-jalan tak gendong.
0: Sakit. Tuh,
3: kalau janda muda kan jalan-jalan kemana-mana kan enggak perlu tak gendong dia.
0: Masuk
3: kan.
0: Angin ya.
3: Mas, takut capek nih gendongin dong katanya. Kan dia masalah tuh kalau janda tuanya ya kan. Assalamualaikum, dari Mas Kiki Sito Entampan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk nih, udah Yusri Jal Pratama.
3: Ketemu lagi dengan Sito Ganteng udah Yusri Jal Pratama.
0: Ya. Oi, Ma Oi. Hobi hobi mancing enggak?
3: Hah?
0: Hobi mancing.
3: Mancing cinta sama cewek.
0: Mancing keributan.
3: Enggak, mancing keributan enggak. Mancing sebagaimana cewek itu suka sama kita.
0: Oh, gitu.
3: Tahu kayaknya?
0: Gimana tuh?
3: Ya, kalau kita jumpa sama dia, kita kedepan lagi mata sama dia. Mungkin kita tekan sini.
0: Iya.
3: Dan nanya, ada apa bang mengedit sama saya katanya. Dan memancing cinta saya sama abang ya katanya. Pasti deh gitu ya kan.
0: Saling memancing ya.
3: Ah, betul.
0: Yaudahlah, lagunya apa nih langsung?
3: Lagunya apa ini? Boleh apa ini ya? Apa? Padi sipulut panjang tangkai. Padi sipulut.
0: Oh iya, padi sipulut ya. Pernah diperdengar.
3: Panjang tangkai.
0: Oke, yuk. Lanjut.
3: Kalau maju lah Pak Jenatan Tentari, terima kasih. Bapak Abdullah, Bapak Raja, Muhammad Rudi, Aman Nasibuan, Bang Yura Dilangkap, Alatah Sebuat, Orkong Golek, Bang Tersentif, Reja Buana, Mas Daigo, Bang Boger, Bu Nomi Sipa, Cynthia, terus buat di Tamora, terus Mbak Putri Madu, Mbak Santi Manis, dari Pantai Batu, sesuatu nama Ezra, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Umi, semarinnya, Bang Sipajia, Kentini, Mama Hafiz, Sajang Parido, Rani di Peringgan, Pak Jiman, Bang Jek, dan semua-semuanya. Gak ada lagunya?
0: Ya ada lah.
3: Oke. Okay. Ini Pak Sajian sama Asian ini gak pernah masuk lagi Dan ya?
0: Ya mungkin selalu disebutkan.
3: Abang Sasian bersama Bu Sunarsi.
4: Sunarsi.
3: Oh, keduanya lagi asik berbulan madu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa lagunya? Oke deh, selamat mendengarkan Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep, apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
1: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
1: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.

0: Kita sapa kembali Abang Neneka ya. Sapa malam, suara budaya Nusantara. Request lagunya dong. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, suaranya kok kecil nih?
1: Lagi batu.
0: Oh, ini Kak Ayang ya?
1: Iya.
0: Lagi batuk?
1: Iya.
0: Banyak batu. Minum air putih?
1: Iya.
0: Berarti udah gak usah nanyakan kabar ya, kabarnya lagi batuk. Iya. Kemana aja gak ke PRSU?
1: Ya, banyak sih, lagi sibuk.
0: Iya, adalah yang terbaik aja nih buat Kak Ayang. Kak Ayang suka mancing gak?
1: Ya.
0: Suka mancing atau aktivitas apa kalau misalnya ke pantai, ke laut gitu?
1: Gak pernah sih.
0: Gak pernah ya?
1: Enggak.
0: Oh, ya udahlah.
1: Yang hobinya olahraga lah.
0: Iya, oh, hobinya olahraga tapi kalau ke air gak pernah gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa nih Sile?
1: Lagu Melayu ya.
0: Lagu Melayu judulnya?
1: Dari Fitri Ramadan.
0: Fitri Ramadan judulnya?
1: Adikku sayang.
0: Adikku sayang ya. Kirim salam.
1: Ya, semuanya aja lah Cik. Gimana pun. Supaya berompak semacam gak ada. Selamat malam dan jauh selalu. Itu aja ya Cik.
0: Aja. Oke, yuk.
1: Kedapat.
0: Ya, ada-ada-adain.
1: Ya, oke Cik, jauh selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, ada di Tanah 600 ada Kak Ayang. Ada WhatsApp juga, nanti kita bacakan juga. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Koko di bawo.
2: Di kemusola.
0: Pak Koko lagi ngapain?
2: How are you today?
0: I'm very very well, very good.
2: Ya, kalau gitu sediakan sebuah lagu aja.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari seorang
0: Captain. Waduh, iya ke?
2: Ya.
0: Nggak apa-apa, nanti kita cobakan ya.
2: Ya.
0: Lagu Jawa ya, Jendang Gulo mau ya?
2: Boleh.
0: Saya cobalah. Keroncong.
2: Judulnya apa?
0: Ya?
2: Judulnya apa?
0: Jenang gulo.
2: Oh, gulo.
0: Jenang gulo, keroncong.
2: Oke,
0: Ada
2: Malisi.
0: Ada
2: juga itu obor alias bisa berpali. Kata atau Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Pak Oparasya ya, semuanya lah.
0: Oparasya.
2: Bapak Ibu Daud. Everything healthy, lucky, also everything going right.
0: Okay.
2: How about my sister, you know?
0: She is very well, very good.
2: And your family, I wish you all the best. Take care for your health. And if you go, be careful, please. Have a great job. Good luck for you in this whole year.
0: Yeah, sami-sami.
2: We hope you're so lucky to you and your family also. God bless you every time. Thanks a lot, my brother. Thank you, guys.
0: Baik juga ya. Ini juga sudah ada WhatsApp nih dari Bu Ratni. Assalamualaikum Mas Kiki. Bu Ratni request lagu dong, Minang Rangtalu ya. Salamnya untuk Mas Ade Genjer, Pak Zainal, Pak Abdullah, Bu Nur, Pak Mas Faris, Bang Jack, Mas Pak Ijo, Pak Rasya, Pak Ida, Pak Rida Sembada, Rizky Bu, Mama Rizky, Bu Eva, Bu Ati, Ira Tarigan ya. Bu Susana, Putri Madu, untuk semuanya aja lah. Mas Kiki sehat ya. Oke deh, amin insya Allah ya. Lagu per lagu kita akan hadirkan ya. Yang nelfon sabar dulu ya. Untuk Adikku Sayang, ini versinya siapa ya? Versinya Hajah Nur Aisyah Jamil aja ya. Untuk Kak Ayang Farido ya, untuk malam hari ini.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Kita coba ya. Untuk aku bawa mudah-mudahan tambah semangat ya mendengarkan lagu saya, atau saya lagi menyanyikan lagu gitu ya, request ya. Tapi untuk yang ingin karaoke Pro Dangdut ada setiap hari Minggu ya. Ini hanya contoh aja. Ada lagu Jenang Gulo ya, Abang dan Aga. Gue udah nyampe juga nadanya ya. Ketinggian.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Iya, kembali untuk Anda mendengarkan di malam hari ini ya. Kita buka kembali telepon di Sapa Malam Perempat. Halo, Sapa Malam.
2: Malam Pak Kiki, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cynthia, kau selalu menghantuiku.
2: Aku rasa duluan jalurnya.
1: Oh.
2: Nanti Pak Kiki, kira-kira jalurnya Pak Malam, Pak ya.
1: Iya, iya, betul juga ya.
2: Cepet-cepetan aja.
1: Jarinya harus cepet ya.
2: Cepetan, udah nunggu aja, jam 10 masuk.
1: Jalur. Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, baik. Gimana kabar Pak Kiki?
1: Alhamdulillah.
2: Tadi bagus tuh tadi nyanyinya ya, bagus ya.
1: Sopo?
2: Tadi nyanyi-nyanyi, lagu selanjutnya.
1: Itu siapa yang nyanyi?
2: Itu waktu kita nyanyi lagu-lagu tadi, lagu Jawa tadi.
1: Oh iya, itu lagu suara selanjutnya. Saya.
2: Tak jadi penyanyi ya.
1: Bisa aja.
2: Jadi suara aslinya emang.
1: Iya. Lagunya apa nih, silakan.
2: Jadi coba dari Pica-Pica.
1: Apa?
2: Dari Indonesia Timur, Pica-Pica.
1: Oh, Pica-Pica. Yuk, kirim salam.
2: Gak pakai tema nih, gak temanya.
1: Temanya tentang mancing, tentang kegiatan di laut. Pernah ke laut nggak?
2: Nggak pernah ke laut, ternyata.
1: Nggak pernah ke laut?
2: Laut, belum pernah.
1: Ya ampun, jadi kamu ngapain aja?
2: Aku pernah ke sungai, ke danau.
1: Lebih ke sungai danau ya?
2: Danau Toba.
1: Coba nikmati, ada Pantai Labu, Pantai Cermin. Sumatera Utara ini indah loh.
2: Ada aku pernah di apa itu beberapa kali kok ada juga aku dan Toba pernah.
1: Ya udahlah lain kali bisa ada waktu juga ya.
2: Iya.
1: Oke, yuk gaskeun.
2: Sosoknya buatnya Pak Nga, buat Pak Nga Sibuan, Umi Sumi, Pak Raja, buat Kang Yusuf pertama, kepada Subada, pada Hanung, apa ya Bunda Eva, buat Ratmi, buatnya Dea, Rudi, buat semua-semua aja lah ya.
1: Oke. Sama-sama, waalaikumsalam. Baik, penelpon berikutnya setelah Cynthia. Halo, selamat malam. Siapa malam?
3: Halo, siapa malam perempat?
1: Iya. Lagu karo lah, lagu karo.
3: Hah?
1: Lagu karo.
3: Ya, malam ini aku gak lagu karo. Malam ini aku ingin dengar lagu Batak.
1: Lagu Batak, judulnya?
3: Sajabu Irang Padoman Bodoman.
1: Apa tadi?
3: Sajabu Irang Padoman.
1: Oke, lagu Batak
3: dari Nainggolan Sister ya.
1: Nainggolan.
3: Tahu nggak artinya itu?
1: Sajabu Sirang Padoman apa ya, itu?
3: Tahu nggak artinya?
1: Apa artinya itu?
3: Serumah

0: nyari ikan.
1: Loh, dia kan tinggal di kolam.
0: Iya.
1: Kalau kan ikan ini nggak kalah hobi mancing.
0: Iya, ya nggak apa-apa lah.
1: Ada juga buat Mas Anto Kintip, Bang Al.
0: Iya.
1: Ada Bang Arwan Hatibuan. Mama Rizky. Satu sana berbinting. Ada Bang Wira juga.
0: Wirawiri.
1: Wirawiri, Wirawiro. Pokoknya buat semua-semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Pegang gigi selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya, berikutnya sebelum kita putarkan lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Loh. Loh, loh, loh. Kan iya, kan tadi udah dapat lagunya. Loh, loh. Ya udahlah, gimana kabarnya, sehat nih Bu Ratni? Bu Ratni, salamnya udah disampaikan ya.
2: Iya, tapi yang turun tadi Mas Jack ya.
0: Ada Bang Jack tadi.
2: Mas Jack, selalu. Apa dari jawaban pertama tadi nggak yang paling buruk
0: ya? Iya, tadi ada, udah duluan.
2: Koko Bawang. Koko Bawang tadi itu nyamperin sedikit. Ada.
0: Apanya?
2: Koko Bawang.
0: Oh, tadi ada yang minta lagu Suara Saya.
2: Iya. Ada Bu Ratni.
0: Ada Bu Ratni katanya gitu. Kalau
2: punya lah ya, tentu. Mas Kiki. Istri Amfat.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Keluarga lancar.
0: Iya.
2: Selamat
0: bertugas. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Bu Ratni ya, yang ada di Martubung, rebut kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Kumaha
0: damang. Eh, tapi kenapa ada suara belakangnya ya, neng, gitu?
3: Apa? Ini masih ada.
0: Iya, masih ada suara. Mungkin karena pengaruh.
3: HP
0: ku
3: sakit.
0: Oh gitu, HP-nya lagi ngehang.
3: Ayah telepon.
0: Iya. Yang penting mah opa sehat ya.
3: Apa adanya aja lah.
0: Gak apa-apa opa. Opa pingin diputerin lagu apa opa?
3: Layang kangen lah.
0: Layang kangen. Layang kangen. Ya masih. Layang kangen, layang-layang yang ku sayang. Oke, yuk, udah ada lagunya nih. Iya.
3: Untuk
0: oke.
3: Okay.
0: Ada. Oke.
3: Okay.
0: Di Cipa. Cipa, Cipuk, Cipa, Pak. Iya, oke.
3: Okay.
0: Udah tidur pun.
3: Udah tidur?
0: Iya, pada Pak. Apanya? Iya, udah kirim salam katanya gitu. Baik. Iya. Suaranya kecil kali, Pak ya.

0: nomor rumah masih ada di situ.
1: Masih ada.
0: Tolong miskolkan kemarin itu ya.
1: Iya, nanti ya.
0: Ya, nomornya hilang semua, diterhapus semua.
1: Oh, oke, siap.
0: Oke lah, buat anak selamat juga. Selamat ya. Buat cukup buat dengan semua
1: teman. Iya. Oke. Iya, siap. Baik, Kebang Neneka, lagu per lagu kita akan nikmati di malam hari ini ya. Nanti juga ada yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya, pesan request-nya ke 0811614148. Kita akan bacakan setelah beberapa lagu berikut ini.

Niura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu aniliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu aniliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Prompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Kita lanjutkan kembali perjuangan di dalam kehidupan. 0618463115 ya, SMS dan WhatsApp 0811614428. Halo, Sapa Malam.
2: Halo, Sapa Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Puan Ineke.
2: Iya.
1: Ineke Kusherawati ke?
2: Iya, karena tadi hujan begini.
1: Oh, cuman kabarnya, kabarnya?
2: Ini apa namanya, panas-panas itu.
1: Hmm?
2: Panas-panas itu.
1: Oh, begitu. Iya, ya. Semoga lekas sembuh ya.
2: Badan nih ada juga sedikit lagi.
1: Mm-mm.
2: Ini pakai sudah.
1: Nampaknya suara siapa coba?
2: Kiki suaranya.
1: Iyalah, saya Kiki, Kiki.
2: Kiki suara.
1: Kenapa?
2: Kiki suara.
1: Kiki suara.
2: Kiki suara.
1: Kok suara?
2: Kiki suara.
1: Iya, kok suara gitu. Kok suara?
2: Suara.
1: Yalah, ndak tajunya apa nih yang mau diputar nih?
2: Kalau bisa udahlah denger lagu Termenung.
1: Hah?
2: Udah lama lagu Termenung.
1: Oh, Termenung. Iya ya, dari Nana Malai ya.
2: Tadi udah aja.
1: Tadi udah banyak lah, ada Adi Genjer, Pak Zainal, udah Yusrizal, Kak Ayang.
2: Oh, udah naik
1: nih. Mm-mm.
2: Oh, Kak Adi Genjer. Pak Ngah ada nih.
1: Pak Ngah, Pak Ngah belum, kayaknya udah tidur. Mm-mm.
2: Oh, tidur ya?
1: Iya.
2: Oh, buatnya Adi Genjer, gak bertanya.
1: Mm-mm.
2: Buatnya juga yang perlu bawa bari itu ada.
1: Mm-mm.
2: Buatnya juga Ibu Eva, Pak Eron.
1: Iya.
2: Juga buat ada semua. Baik, aku buat tinggi Tamora.
1: Mm-mm.
2: Mas Bambang, Pak Nina.
1: Iya.
2: Buat dia juga tinggi dengan Pak
1: Nina. Mm-mm.
2: Buat dia juga.
1: Mm-mm.
2: Tadi, yang lagu main taman kasih kita takut.
1: Operasia, operasia.
2: Operation.
1: Operation.
2: Operation. Dia lagu di sini
1: aja. Tak apa lah.
2: Tak apa.
1: Bodoh aja.
2: Operation, operation. Tak itu. Buatnya apa juga saya
1: kan.
2: Untuk suami saya yang lagi terat nih ya. Lagi bawa bukti ya. Suami saya pakai Fendi.
1: Iya.
2: Selamat saya. Semoga sehat. Ini dah.
1: Amin.
2: Lagi di sini ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Pulang.
1: Sudah ke?
2: Untuk lepas lagi saling gini.
1: Oke.
2: Kalau istri
1: itu
2: merasa
1: mau
2: buat yang ajaran apa juga,
1: Sabar.
2: Dan untuk semua itu, nanti lagi banyak kawan kita.
1: Iya, udah banyak, udah banyak, udah mau tutup ini.
2: Ibu Rati ya, Ibu Rati.
1: Oke.
2: Kamu hari di pinggir, tadi kepada tas untuk tadi.
1: Iya.
2: Ayo lakunya sih.
1: Oke.
2: Karena belum sehat ya awak
1: nih. Ya, semoga lekas sembuh ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
2: Kalau boleh. Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sebelumnya sudah ada pesan WhatsApp juga nih, ada Kak Ida, Kak Ira, Kak Farida ya. tanpa spasi. Assalamualaikum Surabaya Nusantara, Kiki. Mau request lagunya Los Dolok Jawa ya, Kiki. Sekeluarga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Terus juga ada Kak Nurmi ya, atau Naomi Sipa dari kawasan HM Yamin Serdang, request lagu Kaca Jadi Intan dong katanya ya, featuring Tiara Ramon featuring Asminda Darwis. Salamnya untuk Uda Dr. Anas Ridwan, Uda Yusri Jal Pratama, Pak Ngeh alias Wak Tampan, Opa Rasya, Pak Zainal Tanjung, Si Cantik Manis gitu loh, Bang Jackson Dova, Kak Putri Madu, Koko Bowo, Eda Susana, Boru Ginting, Mas Adi Genjer, dan juga Mas Kiki. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Semoga banyak rezekinya katanya. Amin, amin, amin ya. Tiga lagu kita akan hadirkan di malam hari ini. Masih di Sapa Malam Pro 4.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Iya, lagu dari Tiara Mon dan Asmida Darwis ya, Kalau Kaca Jadi Intan ya. Ini permintaannya dari Noni Cipa di kawasan HM Yamin ya. Semoga berkenan. Baik Abang dan Rekan, pukul 23 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat yang masih ya. Masih ingin juga diputarkan lagunya, boleh silakan ya, satu orang per 8 lagi mungkin ya. Halo, siapa malam?
1: Halo, Cara Budaya Nusantara.
0: Yuhuy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Umi, kemana aja Umi?
1: Ya, di rumah aja Mas Siti. Umi tadi tidur bentar, rupanya ketiduran terus.
0: Ketiduran terus.
1: Ya, Mas Kiki.
0: Alhamdulillah sehat. Umi langsung aja nih lagunya apa nih Umi?
1: Ah, lagunya ini aja lah, lagu apa namanya tuh? Lagu Jawa, Manis Manggis.
0: Hah?
1: Manis Manggis.
0: Manis Manggis.
1: Ya, ada kan
0: Manis Manggis. Manis Manggis.
1: Lagu Jawa Mas apa Mas Kiki? Ada kan Mas Kiki?
0: Ya, diadadain lah.
1: Dan salamnya semuanya aja lah Mas apa Mas Kiki, dari awal sampai akhir kena semuanya Mas Kiki. Halo.
0: Ayo.
1: Yo, semua aja lah salamnya ya Mas Kiki.
0: Semuanya.
1: Semuanya lah pokoknya lah ya kan Mas Kiki juga semua kata lalu ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih waktunya ya Mas Kiki.
0: Yuk, siap.
1: Sampai tuntas.
0: Yuhuu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, masih ada gak sih satu orang lagi gitu ya? Manis manggis. Mana? Ada gak ya sih? Lagu Jawa ya. Kita coba ya, mungkin ada ya Abang dan Kak. Sebagai lagu terakhir ya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan dan mengerti.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
3: Program Ampatan Medan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Danakan, kesempatan hari ini tuntas sudah kami menemani Anda siaran di edisi hari ini Abang Danaka, Minggu 26 Juli 2026. Kami tuntas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi yang sama untuk edisi besok pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Abang kakak sesaat lagi saatnya kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Promart Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Sarifika di hari Senin 27 Juli 2026 ini abang kakak ya. Menemani aktivitas pagi abang kakak yang pastinya produktif, dan ini adalah Senin terakhir ya abang kakak di bulan Juli. Semoga Senin ini membawa kebahagiaan ya. Yang paling penting kesehatan tetap terjaga dan hal-hal baik menyertai serta impian tergapai di Senin hari ini. Menemani abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, pasti banyak segmen menarik, lagu-lagu yang akan seperempat dan informasi terupdate yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Kita awali dengan lagu-lagu religi islami hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Promart Medan, Suara Budaya Nusantara.

Di dalam Al-Quranul Karim, Surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memang manusia dihiasi dengan rasa cinta. Cinta kepada lawan jenis, cinta kepada anak, maupun cinta kepada fasilitas kehidupan. Tetapi, kalau cinta yang ada dalam jiwa manusia itu adalah merupakan anugerah Allah, tentu yang paling pantas kita cintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah mencintai makhluk, tetapi lupa kepada Al-Khaliq yang meniupkan cinta itu kepada jiwa manusia. Karena sesungguhnya cinta makhluk tidak akan abadi. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya terutama manusia tiada batas dan tiada terkira. Ungkapkanlah rasa cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu bersyukur mengabdikan diri kepadanya, menggunakan kehidupan ini sebelum datang kematian. Di dalam lagu ini akan tampak dan terasa cinta terbatas di kalangan makhluk, tapi cinta kasih Allah tiada terkira.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Senin 27 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, ya di jam 5 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan topik pagi ini menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara Mika terdengar jelas Ustadz ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, topik pagi ini menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Benar Ustaz ya?
1: Ya, betul.
0: Baik, Ustaz. Langsung saja kita mulai Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan saat ini, baik mendengarkan kajian Mutiara Pagi, berzikir adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini, presenter kita yang memandu kegiatan Mutiara Pagi pada pagi yang penuh berkah ini, Kak Rafika. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Al-Qur'an dengan tema menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Para pendengar RRI dimanapun berada, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat sepanjang hayat berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai teman yang paling dekat yang selalu menyertai setiap fase kehidupan kita sejak kanak-kanak, remaja, dewasa hingga akhir hayat. Sebagaimana seorang sahabat yang selalu memberikan nasihat, menghibur saat sedih, mengingatkan ketika salah, dan menemani dalam setiap keadaan. Demikian pula Al-Quran menjadikan sebagai petunjuk, cahaya ketenangan, dan pedoman dalam berpikir. Baik itu pedoman dalam berpikir, pedoman dalam bersikap, serta pedoman dalam mengambil keputusan. Kedekatan ini tidak hanya diwujudkan dengan membacanya saja tentu, tetapi juga dengan memahami kandungannya, mengamalkan ajarannya, serta menghafalnya, dan tidak kalah penting yaitu mengajarkannya kepada orang lain, serta menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam menjalani kehidupan. Itulah di antara maksud menjadikan Al-Quran sepanjang hayat. Artinya, dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Dalam berbagai fase kehidupan yang kita lalui, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dengan berbagai kondisi yang kita alami, rujukannya adalah Al-Quran. Konsep inilah yang tentunya disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9, memberikan garansi bahwa sesungguhnya Allah mengatakan dengan jelas, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dalam setiap kondisi yang kita alami, dalam berbagai jenjang kehidupan yang tentunya kita lalui, berbagai fase kehidupan dalam merintis proses karir dan kejayaan, tentunya hal yang paling kita harapkan adalah petunjuk yang paling lurus. Dan Allah mengatakannya, itulah Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 6326 ayat, memberikan arah petunjuk kompas yang begitu tepat sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kebutuhan, berbagai aktivitas kehidupan kita tentunya tidak terlepas dari namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang akidah, Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi berbagai aspek kehidupan yang begitu penting, muamalah, bahkan Al-Qur'an juga berbicara dengan berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa, termasuk sains dan teknologi. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada yang tidak dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesederhana mungkin, Al-Qur'an juga sudah mengaturnya. Sebagai contoh, makan dan minum. Tidak ada kitab yang begitu perfect, tidak ada kitab yang begitu detail yang memandu sedetail mungkin, melainkan itu adalah Al-Qur'an. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Pesan dalam Al-Qur'an. Artinya, untuk hal yang sederhana sekelas makan, sekelas minum, aktivitas kita sehari-hari, itu juga dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Sekelas sederhana itu. Apa kata Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Begitulah Al-Qur'an begitu memberikan arah dan petunjuk ke jalan yang benar. Tentunya dari berbagai ayat Al-Qur'an dengan tafsir asbabun nuzul yang ada, banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sisi-sisi ayat Al-Qur'an tersebut yang tentunya akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, mengapa Al-Quran disebut sahabat? Karena Al-Quran memiliki sifat-sifat orang yang sejati. Terkadang kita sering mendengar ada kawan yang mengkhianat, menggunting dalam lipatan pagar makan tanaman, seperti itu. Tetapi berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki sifat-sifat seorang sahabat sejati. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran itu selalu memberi petunjuk. Al-Quran selalu memberi petunjuk ketika kita menghadapi kebingungan, Al-Quran selalu memberikan petunjuk, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Jadi ketika kita menghadapi kebingungan, di dalam Al-Quran senantiasa memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran menjadi sahabat? Karena Al-Quran dapat menenangkan hati kita ketika kita dalam gelisah, ketika kita dalam dahgulana, ketika kita was-was, maka Al-Quran menjadi sahabat kita yang menenangkan hati kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam ketika kita dalam gundah gulana, gelisah, was-was, galau, maka Al-Quran menjadi obatnya, Al-Quran menjadi rahmatnya. Tentunya dalam berbagai kondisi kita, kita merasakan sedih, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Di situ kita memahami bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tentunya ujian yang diberikan Allah tidaklah melebihi dari kapasitas kita. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah sesuai dengan makom kita, sesuai dengan kelas kita, sesuai dengan tingkatan kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian melebihi dari kapasitas kita. Artinya, dengan memahami seperti itu, maka kita akan paham, kita akan mengerti bahwasanya ujian yang kita hadapi ini adalah untuk membesarkan kita, untuk menaikkan kelas kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Seperti itu. Kemudian, kenapa Al-Quran menjadi sahabat kita? Jawaban lainnya adalah, yang ketiga, membimbing akhlak menjadi lebih baik. Karena di dalam Al-Quran ini, sebagaimana hadis dari Aisyah, khulquhu Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Bagaimana pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, akhlak beliau adalah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Jadi, Al-Quran selain kitab ibadah, selain kitab akidah, juga Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan akhlak kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, artinya Al-Quran menemani hingga akhir hayat kita dengan memberikan syafaat kepada orang yang dekat dengannya. Artinya, ketika kita membaca, ketika kita mentadaburi, mempelajari, ketika kita mengamalkannya, kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, dan bersahabat dengan Al-Quran tentunya akan mendatangkan keberkahan-keberkahan dan kemuliaan di dalam hidup kita. Layaknya ketika Ramadan diturunkan Allah dalamnya Al-Quran, maka Allah berikan kemuliaan kepada Ramadan. Oleh sebab itu, dengan dekatnya kita kepada Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dalam hidup kehidupan kita. Jadi, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat bukan hanya sekedar sering membaca Al-Quran, tetapi membangun hubungan yang terus-menerus dengan Al-Quran, sehingga ia menjadi pedoman berpikir, sumber ketenangan hati, penuntun perilaku, dan bekal menuju akhirat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akan selalu kembali kepada petunjuk Allah dalam setiap keadaan. Ketika senang, ia bersyukur dengan tuntunan Al-Quran. Ketika diuji, dia bersabar dengan tuntunan Al-Quran. Dan ketika harus mengambil keputusan, ia menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai rujukan utama. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah pengantar dari kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat. Sepikir demikian, kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Rafika.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan Ustaz ya, dari Ibu Sri Ega di Brian. Ini mau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mengirim doa kepada arwah anak kita yang tidak ada nama karena keguguran? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Sri Ega dari Brian. Bagaimana cara kita mengirimkan doa kepada anak kita yang belum ada nama? Alhamdulillah, Bu Sri Ega. Pertama, orang yang tentunya diuji Allah dengan meninggalnya anak sebelum, ibaratnya sebelum besar, sebelum lahir, merupakan suatu yang satu sisi ujian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hikmah yang luar biasa, dan itu adalah aset yang luar biasa kalau bahasanya anak surga. Dan tentunya anak ini tidak memiliki dosa karena pertama belum sempurna, kemudian belum baligh berakal. Terkait dengan bagaimana kita mendoakannya, tentunya walaupun tidak ada namanya, kita bisa tentunya berdoa. Artinya ini doa ini bukan berarti sesuatu yang wajib bagi beliau, karena tentunya anak yang belum baligh, apalagi dalam kondisi yang seperti disampaikan tadi, tentunya tidak memiliki dosa. Nah, kalau kita berkeinginan doa ini adalah bagian daripada ibadah kita, tentunya kita bisa niatkan, kita bisa merasakan bagaimana anak yang tentunya kita tunggu, anak yang tentunya kita harapkan, tanpa menyebutkan nama-nama. Nah, gitu. Jadi walaupun tidak ada namanya, tapi kita renungkan dalam hati kita detakkan dalam hati kita, dan Allah Maha tahu apa yang kita maksudkan dan apa yang kita ucapkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, ketika kita mendoakan anak kita ini, walaupun tidak kita sebutkan namanya, tetapi kita azamkan di dalam hati kita, kita renungkan dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Artinya, ketika kita mendoakan anak kita ini, maka di situ kita sudah terbayang, terpikir. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Jadi walaupun belum ada nama anaknya, tetapi begitu kita bayangkan anak kita itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, dan Allah Maha mengetahui apa maksud dari doa-doa kita. Nah, seperti itu Kak Rafika.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Aini. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa benar kalau kita menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak akan sampai kepada arwah yang kita maksudkan Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Aini. Di dalam hadis dikatakan, "Idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal manusia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali tiga. Shadaqatin zariyah, au ilmu yuntafa'u bih, au waladin solihan yadu'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariah. Maksud sedekah jariah ini adalah wakaf. Apakah itu harta wakaf yang diwakafkan untuk kepentingan umum seperti ke sekolah, madrasah, rumah sakit, masjid, musola, wakaf-wakaf kita itu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah au'ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan. Artinya kita sebagai guru mengajarkan kepada anak-anak murid kita, ilmu itu diamalkan oleh anak murid kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala anak-anak murid kita. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, di sini anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dari hadis ini maka ada peluang untuk berdoa kepada Allah hal-hal yang terbaik untuk orang tua kita. Artinya doa yang kita panjatkan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya doa-doa anak sholih itu sampai kepada orang tuanya. Aku tidak anak kandung. Kalau saya hanya keponakan, sampai. Jadi di situ tidak dikatakan ibnu. Tapi menggunakan kata awwaladin sholihan yad'ulah, artinya anak. Artinya doa yang kita mohonkan kepada Allah, doa yang kita sampaikan kepada almarhum berdasarkan hadis ini maka dikatakan sampai. Gitu. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah jangan berputus asa, terutama berdoa kepada almarhum orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Insyaallah doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah insyaallah akan sampai kepada arwah-arwah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang berkontribusi dalam hidup kehidupan kita. Insyaallah berdasarkan hadis itu maka persisnya awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya, insyaallah doa-doa anak sholih akan senantiasa sampai kepada orang tuanya. Seperti itu, Kak Rafika.
0: Baik Ustadz, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya. Pada hari ini Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz untuk kajian hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini. Jadi terkait dengan tema kita pada pagi ini, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat. Ini artinya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati sepanjang hayat kita, bukan sekedar sering membaca Al-Quran saja, tetapi senantiasa membangun hubungan yang terus menerus dengan Al-Quran. Namanya juga sahabat, tentunya adalah orang yang paling dekat. Jika Al-Quran adalah sahabat kita, maka Al-Quran adalah sahabat orang yang paling dekat dalam hidup kita, tentunya harus kita jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman berpikir, Al-Quran sebagai sumber ketenangan hati, Al-Quran sebagai penuntun perilaku, dan tentunya Al-Quran ini menuju kehidupan akhirat. Artinya senantiasa bersama Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang senantiasa dekat dan berada di sekitar kita, orang yang paling dekat dengan kita. Maka jika kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, maka Al-Quran adalah yang paling dekat dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa semakin dekat kepada Al-Quran, senantiasa membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup kehidupan kita dalam berbagai kondisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali ajdadina wali jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Profesor Dr. Mulsal Ajis MPDI dengan topik menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat.

Amangkaka Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa Jember Fashion Carnaval mengenalkan kekayaan budaya Indonesia hingga menjadi kekuatan diplomasi soft power kepada masyarakat dunia melalui kreativitas busana yang spektakuler. Kementerian Pariwisata menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnaval, serta semua pihak yang terlibat dalam lebih dari 2 dekade menjaga semangat Jember Fashion Carnaval hingga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan telah menunjukkan bahwa karya besar tidak selalu lahir dari kota besar.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

8.4 Prom Permedan Suara Budaya Nusantara. Satu buah lagu Aceh mengawali kebersamaan kita di informasi Sumut. Iya, Abang Kakak, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya akan update informasi dari Sumatera Utara ke ruang dengar kamu sambil juga diseringi lagu-lagu enak khas Prom 4 menemani aktivitas pagi yang harus produktif di Senin terakhir bulan Juli ini. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 8.4 Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Susah nama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Abang Kakak, pemanfaatan platform digital kini cara efektif mengembangkan budaya lokal di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi, berbagai bentuk budaya dapat diperkenalkan lebih luas tanpa batas wilayah. Di Tapanuli Tengah, upaya mengenalkan budaya melalui media digital mulai dilakukan masyarakat, terutama generasi muda. Nah, mereka memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan seni, tradisi, hingga kuliner khas daerah. Fitrianti, warga Tapanuli Tengah, ini mengatakan bahwa platform digital sangat membantu memperkenalkan budaya. Fitrianti menjelaskan konten digital seperti video pendek dan foto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan platform digital juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Produk kerajinan dan kuliner khas daerah bisa dipasarkan secara online. Namun Fitrianti juga mengingatkan pentingnya menjaga keaslian budaya saat dipromosikan secara digital. Ya, benar sekali ya Bang Kakak ya. Jangan sampai dengan memanfaatkan media digital ya kan, keasliannya ini malah hilang ya, enggak otentik lagi gitu ya kan. Padahal seharusnya melalui media sosial ataupun menggunakan media digital ya Bang Kakak, jangkauan untuk mempromosikan budaya suatu bangsa itu lebih luas dan harus tetap terjaga keasliannya. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Buat Abang Kakak yang lagi beraktivitas di pagi hari ini ya, lagi beres-beres rumah, lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, yang beres-beres rumah juga tetap semangat dong pastinya, sambil dengarkan RRI Pro 4 Medan, sambil dengarkan lagu-lagu enak yang bikin semangat di pagi hari ini ya Abang Kakak ya. Untuk Abang Kakak yang lagi menuju kantor juga, hati-hati di jalan. Untuk yang lagi sarapan, selamat sarapan aja. Dan untuk adik-adik yang lagi belajar ya, atau yang akan ke kampus, ke sekolah, tetap semangat untuk belajarnya di hari ini. Kita balik ke lagu-lagu lainnya, pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Besar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Besar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

KK Kabupaten Samosir mempromosikan kekayaan budaya Batak Toba melalui pagelaran budaya pada Pekan Raya Sumatera Utara 2026 di Panggung Budaya pada Jumat 24 Juli 2026. Beragam atraksi seni tradisional hingga penampilan musisi lokal disuguhkan untuk memperkenalkan budaya Samosir kepada masyarakat luas. Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk ini menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan PRSU sebagai wadah promosi budaya, pariwisata, dan produk unggulan daerah. Menurutnya, keikutsertaan Kabupaten Samosir di PRSU diharapkan dapat memperkuat citra Samosir sebagai destinasi wisata unggulan nasional sekaligus membuka peluang investasi. Ariston menambahkan budaya bukan sekedar warisan leluhur tetapi juga menjadi perekat persaudaraan sekaligus penggerak ekonomi kreatif masyarakat. Karena itu seluruh masyarakat diajak terus melestarikan dan mempromosikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ariston juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan PRSU 2026. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi kemajuan Sumatera Utara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Pada malam budaya itu, Kabupaten Samosir menampilkan berbagai kesenian khas Batak Toba, seperti tortor, pangurason, tortor mengalahat, tortor marsidapari, pertunjukan taganing, terus ada martumba yang dibawakan TPPKK Kabupaten Samosir hingga opera Batak yang mengangkat nilai-nilai kehidupan masyarakat. Selain itu pengunjung juga disuguhkan menampilkan marsada band asal Samosir serta tarian dari Konsulat Jenderal India di Medan. Sementara di panggung utama PRSU, suasana semakin semarak dengan penampilan Molukan Soul, komunitas street dance asal Indonesia yang memadukan budaya Maluku dengan musik khas Indonesia Timur. Puncak hiburan malam itu ditutup dengan penampilan penyanyi Budi Doremi yang tampil mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di hadapan ribuan pengunjung. Ini menjadi informasi terakhir di informasi Sumut Abang Kakak. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pastikan akan masih bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.